Media Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kita akan menyatu dengan Jemaat GKI Agape Wosi untuk mengikuti kebaktian Minggu pagi yang kami relay secara live streaming.
1: Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Rayon 1, Saudari Roy Merciano Wui, Saudari Fidalia Liliefna, Bapak Frater Leonufna. Rayon 2, Ibu Yumince Nau Sila, Saudari Juni Kada, Ibu Yolanda Manufandu Wondiwoi, Saudari Kalilia Salomita Hurelian, anak Isabella Eka Sanjaya. Rayon 3, Ibu Yoke Horota Ratulangi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak-anak sekalian di usia yang baru. Yang berikut dibacakan yang kedua kalinya. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 antara saudara Riko Sakarias Alfandi Ramar, mempelai pria, lahir di Manokwari pada tanggal 11 April 2002, alamat Jalan Trikora. Anak dari Bapak Polikarpus Ramar dan Ibu Tuti Adriana Lewol. Dengan saudari Kesia Indah Ratulangi, mempelai wanita, lahir di Manokwari pada tanggal 2 Agustus 2011, alamat Jalan Sujarwo Condronegoro, anak, mohon maaf, lahir di Manokwari pada tanggal 2 Agustus 2004. Anak dari Bapak Vince Beni Ratulangi almarhum dan Ibu Farida Claudia Bonai. Penggembalaan akan diatur kemudian. Apabila ada hadir pada pagi ini, mohon calon kedua mempelai dapat berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang berikut, kami Majelis Jemaat GKI Agape Wosi mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah bagi kontingen Pesparawi dari DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan juga dari Bali yang boleh hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam tugas dan pelayanan. Demikian Bapak Ibu warta jemaat tambahan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih. Dan marilah siapkan hati untuk beribadah. Shalom dan selamat beribadah.

kita tabiskan ibadah kita. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini.

hendak mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan saudara, saudari untuk melakukan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari. Solo Firumi Voice diikuti solo Bapak Sabarovic.

Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dari sini, terutama tim kontingen yang dari yang adalah orang tua saya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dan yang dari DKI, kemudian Kalimantan, selamat datang di Manokwari, Papua Barat. Baik, saudara saya tadi nyanyi lagu Papua berbahasa Serui, kemudian Indonesia, maka saya juga nyanyi lagu Papua bahasa Biak, tapi nanti terjemahkan ke bahasa Indonesia biar nanti. Terima kasih.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita hendak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa yang diawali dengan nyanyian ratapan kidung jemaat 364 ayat 1 berserah kepada Yesus.

kita berdoa. Kami datang di minggu pagi hari ini. Kami datang di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami datang sebagai umat kepunyaan-Mu. Dan kami datang sebagai jemaat-Mu yang berdosa. Kami berdosa dengan mata. Kami berdosa dengan mulut. Kami berdosa dengan telinga kami. Bahkan kami berdosa dengan seluruh kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai pemuda, pemudi dan anak-anak, bahkan sebagai hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam ladang pekerjaan-Mu yang Kau siapkan, kami menyadari ya Tuhan, bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami ada banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Bahkan dosa itu kami lakukan dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami. Dosa itu juga kami lakukan dalam pelayanan kami. Dan dosa itu kami lakukan di dalam kehidupan di antara sesama kami. Ya Bapa di dalam sorga, hari ini kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Kami mengaku bahwa sebagai umat kepunyaan-Mu, kami tidak menjaga apa yang telah Tuhan inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang tua dan anak, bahkan dalam pekerjaan kami, pelayanan kami dan dalam kehidupan sesama kami. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengaku semua bentuk dosa dan kesalahan itu. Kami minta ampun ya Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan itu. Kasihanilah kami jemaat-Mu yang berdosa ini, dan pimpinlah kami kepada pertobatan dan tobat hidup yang benar. Kami mohon ini semua karena kasih anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu, Dia yang menyembuhkan hidup-Mu dari lubang kubur dan memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat kekasih jiwa.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan doa firman Tuhan ini akan dinyanyikan dalam bentuk bahasa daerah. Saya akan membawakannya bagi kita semua. Kita berdoa.

Amen. Bagian pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, yang diturunkan langsung oleh Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua, yang terangkat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 4. Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Jika Bapak Ibu telah mendapatkan bagian pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakan perikopnya dan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. 3. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Berolehlah hikmat, berolehlah pengertian, jangan lupa

mamaluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berdiri, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhlah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan dari jalan, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dikatakan berbahagia, yaitu setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu dan memperlakukannya dalam hidup dan kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkannya secara bersama-sama dengan tema sentral yang nanti kita akan ada dalam perenungan dalam satu minggu berjalan. Diberikan tema nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat untuk mencari hikmat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam setiap kehidupan orang Kristen dan orang beriman, dalam setiap kehidupan keluarga Tuhan, Bapak Ibu akan menemukan bahwa akan ada seorang ayah yang menasehati anak-anaknya. Karena setiap bapak atau ayah, dia mengharapkan yang terbaik dari anak-anaknya. Dan setiap nasihat dalam keluarga-keluarga Tuhan itu menunjukkan bahwa seorang bapak atau seorang ayah ini adalah imam dalam keluarga. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ada bapak-bapak yang tidak menasehati anak-anaknya, ada bapak-bapak yang tidak menegur anak-anaknya ketika dia melakukan kesalahan, maka dia gagal menjadi imam, dia gagal menjadi bapa, dia gagal menjadi ayah dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu jemaat, pada Amsal pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-27, kita membaca sebuah permintaan tentang seorang ayah kepada anaknya. Denganlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Didikan yang diberikan seorang ayah, jika diperhatikan akan membawa kepada pengertian mengenai makna-makna kehidupan. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, didikan seorang ayah ini penting. Didikan seorang bapa itu penting dan berharga. Karena bukan sekedar memberi pengertian dan pengetahuan tentang perjalanan hidup ini, tetapi juga kalau didikan itu diperhatikan, didikan itu disimpan dalam hati serta dijalani, maka kehidupan sehari-hari akan membawa kepada umur panjang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perhatikan pada ayat 18, hai anakku dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Bapak Ibu jemaat, tahun hidup menjadi banyak, umur panjang kalau mendengar menerima perkataan yang mengandung didikan. Sebab ketika engkau mendengar dan menerima, bukan saja sekedar engkau menerima
mendengar dan menerima, melainkan engkau harus menyimpan itu di dalam hati dan kehidupanmu sehari-hari, supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Efesus dia katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sedangkan Amsal dia katakan, hai anakku dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Ini adalah bagian yang sama yang mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan jemaat Tuhan untuk selalu mendengar akan nasihat, mendengar akan didikan, supaya tahun-tahun hidupmu menjadi banyak. Umur panjang kalau engkau mendengar dan menerima perkataan yang mengandung didikan. Bapak ibu saudara saudari, mendengar dan menerima itu bukan sekedar saja, melainkan menyimpan dalam hati, menyimpan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa didikan seorang ayah itu membuat tahun-tahun hidupmu itu menjadi banyak? Karena bila didikan itu dijalankan, maka engkau akan terhindar dari kejahatan, engkau akan terhindar dari sesuatu yang jahat. Orang mendengar didikan itu akan lurus jalan hidupnya. Karena nasihat, karena didikan, karena teguran, maka langkahnya tidak akan pernah terhambat. Bapak ibu saudara saudari, ketika engkau mendengarkan didikan, engkau tidak akan tersandung, engkau tidak akan jatuh, sebab engkau menyimpan didikan itu dalam hatimu. Hari ini kita sedang mendengarkan pemberitaan firman Allah. Ini adalah sebuah didikan kepada setiap orang percaya dalam doa yang diajarkan murid-murid Allah dalam doa Bapa kami. Bapa orang percaya, Allah lewat pemberitaan firman Tuhan di hari ini yang di sorga sedang mendidik anak-anaknya, sedang mendidik saya dan Bapak Ibu untuk berpegang pada didikan Bapa Sorgawi. Janganlah melepaskan didikannya, pelihara didikan itu, karena didikan Bapa itu adalah hidup. Siapa yang mendengar dan menyimpan dalam lubuk hati akan memiliki kehidupan, bahkan memberi kesembuhan bagi hidup di dalam firman dan didikan Tuhan. Bapak ibu saudara saudari kekasih di dalam Tuhan, coba bapak ibu pikirkan dan dengarkan bahwa seringkali kita mendengar sindiran dari orang-orang yang ada di sekitar kita seperti begini, bahwa kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi kelakuan hidup kita itu tidak baik. Ini kata-kata sindiran yang sering kali orang lontarkan dari bibir mulut mereka kepada kita. Orang itu rajin ke gereja, orang itu rajin ibadah, orang itu rajin ada dalam persekutuan, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan kehidupan rohaninya. Bapak ibu saudara saudari, orang rajin ke gereja, orang rajin ikut ibadah, orang rajin ikut persekutuan itu bukan jaminan bahwa hati orang itu akan baik. Karena kebanyakan orang datang ke gereja, orang datang ibadah dalam persekutuan, mereka
hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak menyimpan firman itu dalam hati mereka. Sehingga firman yang mereka dengar itu tidak menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Sebab seringkali orang datang ke gereja, kalau saya perhatikan, ibarat D4. Datang, duduk, diam, dengar, kemudian pulang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang rajin ke gereja itu bukan jaminan. Orang rajin beribadah juga bukan jaminan. Orang rajin ada dalam persekutuan juga bukan jaminan. Sebab ketika orang rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin dengar firman, tetapi jika firman itu tidak disimpan dalam hatinya dan firman itu tidak dihidupkan dalam kehidupannya, maka sia-sia. Bapak Ibu datang, duduk dan dengar firman, tapi engkau sendiri tidak menghidupkan firman itu dalam hati dan kehidupanmu, bagaimana firman itu akan bertumbuh? Bagaimana firman itu dia akan berdampak? Kalau Bapak Ibu tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupanmu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, akan pasti seperti yang dikatakan Raja Daud, bahwa orang akan berdosa. Mengapa orang Kristen atau warga GKI yang rajin ke gereja dan selalu dengar firman Tuhan, tetapi masih suka benci orang lain? Karena hanya dengar firman dan tidak simpan firman itu di dalam hati, di dalam kehidupan, dan tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan dalam kehidupan sesama. Sehingga Bapak Ibu hanya datang sekedar ibadah, Bapak Ibu hanya datang sekedar dengar firman Tuhan, tapi Bapak Ibu tidak simpan firman itu dan tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara saudari kekasih di dalam Tuhan, mendengar firman namun tidak menyimpan firman itu dalam hati. Mengapa orang Kristen rajin baca Alkitab tetapi masih bisa melakukan kejahatan? Karena hanya membaca tapi tidak menyimpan dalam hati. Firman belum menempati dan memenuhi hati, maka hati masih dikuasai oleh kejahatan. Bapak Ibu saudara saudari, kalau dalam perjalanan waktu seringkali ya dilakukan pemeriksaan KTP ketika Bapak Ibu mau berangkat keluar Papua, dan juga dalam persiapan pemilihan-pemilihan itu biasa ditanya, Bapak Ibu punya KTP ada? Dan orang akan berusaha untuk urus KTP. Bapak Ibu jemaat, coba perhatikan kartu tanda penduduk yang Bapak Ibu miliki. Di kolom agama itu disebutkan dengan jelas bahwa Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kolom agama itu jelas ya, bahwa kita beragama. Tapi dalam perilaku kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak mencerminkan kalau saya dan Bapak Ibu beragama. Kadang-kadang perilaku hidup kita tidak mencerminkan kalau saya dan Bapak Ibu punya Tuhan. Itulah sebabnya ketika dalam pemeriksaan KTP disebut dalam kolom agama beragama, tapi dalam perilaku hidup ada yang tukang tipu, ada yang suka melakukan kejahatan, mencuri, membunuh, memerkosa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini orang-orang yang dalam kolom agama ini beragama dan bertuhan, tapi perilaku hidup itu menunjukkan bahwa saya dan Bapak Ibu tidak beragama dan tidak bertuhan. Bagian nasihat yang disampaikan oleh Salomo sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, ini adalah bagian yang penting. Sehingga setiap anak-anak yang menerima nasihat dari
orang tua, dia tidak hanya mendengar nasihat, tetapi dia juga menyimpan nasihat itu dalam hati, dan hidupnya berdasarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua. Jadi tadi dari awal saya katakan, ketika seorang anak melakukan kejahatan dan ketika seorang ayah melihat bahagian itu menjadi bahagian yang tidak terlalu penting bagi ayah, maka seorang imam dan bapa itu dia gagal menjadi seorang bapa dalam kehidupan keluarga. Dia gagal untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Bapak Ibu jemaat, kiranya hari ini kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan yang mengandung didikan untuk kehidupan kita, tetapi menerima dan menyimpan firman ini dalam hati kita masing-masing. Ada nasihat-nasihat dan didikan yang patut didengar, yang patut disimpan dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat, perhatikanlah ayat 24. Buanglah mulut penipu dari dirimu dan jauhkanlah bibirmu, bibir pembohong darimu. Bapak Ibu jemaat, menipu dan berbohong ini hampir semua orang melakukan. Biar dia rajin datang ke gereja, biar dia rajin ibadah, biar dia rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi bibir penipu dan pembohong ini hampir semua orang melakukannya. Tanpa terkecuali orang Kristen juga melakukan bagian ini. Ada yang menipu dan berbohong dengan segala alasan kebaikan. Itu kami tipu untuk kebaikan. Tidak ada menipu untuk kebaikan di hadapan Tuhan. Menipu ya tetap dosa. Tidak ada Bapak Ibu menipu untuk kebaikan. Buanglah mulut penipu darimu. Berarti tidak ada kebaikan dalam menipu. Tidak ada kebaikan dalam berbohong. Tidak ada saya dan Bapak Ibu ajar anak-anak supaya menipu itu sebuah kebaikan. Bapak Ibu di hadapan Tuhan menipu itu semua sama saja dengan berbuat dosa. Dan berbohong itu harus dibuang dari mulut dan bibir orang Kristen. Jangan menjadi orang Kristen yang suka menipu. Jangan menjadi orang Kristen yang suka berbohong. Orang Kristen itu Alkitab dia ajarkan, jika ya katakan ya dan jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada si jahat. Itu yang diajarkan oleh Yakobus, bahwa hanya ada dua jawaban dalam hidupmu. Yang pertama, jika ya katakan ya dan jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal daripada setan atau si jahat. Bapak Ibu saudara saudari, mulut dan bibir orang Kristen itu harus bebas dari penipuan, harus bebas dari kebohongan. Orang Kristen itu bukan hanya diminta untuk menjaga mulut, menjaga bibir agar tidak menipu dan berbohong, tetapi juga menjaga mata. Bapak Ibu perhatikan pada ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kenapa Amsal dia bilang begini? Karena mata adalah salah satu indera yang penting dalam diri manusia. Kalau Bapak Ibu tidak punya mata, Bapak Ibu tidak bisa melihat. Nanti Bapak Ibu dan saya dituntun oleh orang lain. Sehingga mata adalah bagian dalam tubuh yang sangat penting. Dengan mata Bapak Ibu bisa melihat semua hal, yang baik maupun yang jahat. Ketika mata melihat sesuatu yang punya daya tarik, maka mata akan menatap bagian itu. Tetapi hati tidak menyimpan firman dan didikan Bapa Surgawi, bisa saja mata dan hati ini membawa saya dan Bapak Ibu jatuh dalam kejahatan. Sebab dari mata dia turun ke hati, kemudian dia naik di pikiran, baru dia menuntun. Baru dipikirkan saja sudah dosa, apalagi Bapak Ibu melakukannya, itu lebih berdosa lagi. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa ketika saya merancangkan kejahatan, tapi kan saya tidak melakukannya, jadi saya tidak berdosa.
Bapak Ibu salah. Waktu dipikirkan saja sudah dosa, apalagi ketika Bapak Ibu melakukannya. Oleh sebab itu, lagu anak sekolah minggu selalu katakan bahwa hati-hati gunakan matamu. Sebab dari mata, ketika dia melihat sesuatu, ada timbul niat dalam hati. Jadi gunakan mata ini dengan baik dan benar. Tatapan, biarlah tatapan warga GKI, tatapan orang Kristen, tetap ke muka untuk menatap jauh ke depan. Jangan karena mata Bapak Ibu dan saya menjadi orang berdosa, tetapi marilah memandang terus ke depan. Mengapa orang Kristen, termasuk saya dan Bapak Ibu, harus memandang ke depan dan harus menatap ke muka? Ada apa di depan? Ada apa di muka orang Kristen? Mengapa orang Kristen harus mengarahkan pandangan ini jauh ke depan? Mengapa kita sebagai warga GKI harus memperhatikan arah pandangan kita jauh ke depan? Sebab moto dari GKI, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu pandang jauh ke depan, fokus bahwa dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang engkau hidup di dalam terang. Oleh sebab itu engkau harus hidup menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu saudara saudari, bukan hanya mata, tetapi mulut, bibir, segalanya harus dijaga, segalanya harus diawasi. Sebab ayat 26 dan ayat 27, ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mata segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai kaki itu membawa saya dan Bapak Ibu pada kejahatan. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang percaya itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka hidup lurus. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, sebab jalan ini adalah jalan yang ditentukan Allah dalam kehidupanmu. Hari ini saya dan Bapak Ibu memperoleh didikan yang luar biasa dari Bapa kita di sorga. Didikan itu adalah didikan yang ditetapkan oleh hikmat Allah dalam kehidupan kita. Didikannya, jagalah mulut, jagalah bibir, jagalah segala tindakan agar tidak menipu, agar tidak berbohong, agar tidak melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Jagalah pandangan mata kita untuk selalu jauh ke depan, hingga pandangan kehidupan ini tidak membawa saya dan Bapak Ibu jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam pencobaan. Tetapi kita menjaga mata, menjaga mulut, menjaga bibir, menjaga kaki kita, akan membawa kita kepada jalan kebenaran yang dikehendaki Allah. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dan nasihat firman Tuhan pada hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita jaga hati kita dengan penuh, dengan memenuhi hati kita dengan firman Allah, agar kehidupan kita tidak berdosa kepada Tuhan, tetapi firman ini akan menuntun kehidupan saya dan Bapak Ibu untuk seterusnya. Kehidupan kita akan dipimpin oleh roh serta hikmat dari Tuhan. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. PSDC DKI Jakarta, disilahkan.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mengaku iman percaya kita. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia segala suku bangsa.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak menyerahkan persembahan syukur kita yang telah kita siapkan dari perbendaharaan hidup kita masing-masing untuk dibawa dan diserahkan di hadapan Tuhan. Sementara derma saudara disiapkan untuk diserahkan bagi pekerjaan Tuhan, dengarkanlah kata-kata firman Tuhan dari segala hasil usaha dan kerja serta mata pencaharian di darat ataupun di laut, persembahkan dengan baik dan tulus bagi Allah. Besarlah untungku.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan ada di dalam doa persembahan syukur sekaligus dengan doa syafaat. Di dalam doa persembahan syukur dan doa syafaat, ada satu keluarga yang pada hari ini untuk pertama kalinya membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan. Anak Emanuela Ava B. Batuwael, bagi keluarga yang pertama kali membawa anaknya ke dalam rumah Tuhan untuk berdiri sambil menggendong anaknya. Bapak Ibu akan berdiri dan kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Ketika kami hanya datang mendengar dan kami tidak menjadi pelaku firman yang baik, maka firman itu tidak bisa bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Firman itu tidak bisa menghidupkan di dalam kehidupan kami. Sebab firman itu, kami tidak mempraktikannya dalam kehidupan kami. Hari ini selama mengajarkan kepada kami, seperti seorang ayah mengajarkan nasihat dan didikan kepada anak-anaknya. Lewat kebenaran firman Tuhan, Bapa di sorga mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami sebagai anak-anaknya harus menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Sebab setiap anak-anak Tuhan tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya berdoa, tetapi kami harus hidup dan mempraktikkan firman itu dalam kehidupan kami. Dan sebagai manusia, kami mengakui akan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu, kami tidak bisa mempraktikkan firman itu kalau Tuhan tidak menuliskan firman itu dalam loh hati kami. Kami meminta sebagai seorang anak kepada Bapa, agar Bapa dapat menolong kami untuk dapat mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya dipenuhi dengan firman Tuhan, tetapi kami juga berhikmat untuk dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan menjadi kehendak-Mu yang tidak boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sebagai orang beriman dan sebagai orang percaya, kadang-kadang kami hanya mengakui diri kami beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi dalam praktek hidup kami sehari-hari, kami tidak berperilaku sebagai milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami minta ampun jika dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini ada banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Kami telah mendukakan hati Tuhan, kami telah melukai Engkau ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman di hari ini menuntun kami untuk kami selalu dekat dengan Tuhan, untuk kami selalu menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya hidup untuk mencari gelar, kami tidak hanya hidup untuk mencari jabatan, kami tidak hanya hidup untuk mencari pekerjaan, dan kami tidak hanya hidup untuk mencari sebuah popularitas, tetapi di dalam

yang selalu menuntun kehidupan kami, agar ketika pencobaan itu datang, hikmat menolong kami untuk dapat melihat kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, hamba berdoa menyerahkan persembahan syukur kami. Tuhan berkati tangan yang memberi, tangan yang tidak sempat memberi. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami dan pemberian kami lewat perbendaharaan kehidupan kami masing-masing, agar dalam memberikan persembahan syukur ini, pemberian kami ini dapat menopang seluruh pekerjaan Tuhan di Jemaat GKI Agape Wosi, di Klasis GKI Manokwari, dan Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola berkat-berkat Tuhan, agar tangan-tangan tersebut mengelolanya dengan rasa takut akan Tuhan, dengan jujur, tekun, dan setia. Agar lewat pemberian ini dapat menunjang dan menopang pemberitaan Injil Tuhan itu terus disampaikan, mulai dari atas tanah Papua sampai ke ujung dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, terimalah diri-diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampuni kami jika dalam memberikan persembahan ini kami tidak jujur kepadamu. Ya Bapa, kami minta ampun. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hamba berdoa kepadamu di saat ini. Hamba berdoa bagi Bapa Penatua F.S. Mawi Rampakel. Hamba berdoa bagi Bapa Tori Ratulangi. Hamba berdoa bagi Bapa J. Titalesi. Hamba berdoa bagi Bapa B. Komendong. Hamba berdoa bagi Bapa Chris Tiadi Mwin Eswinar. Hamba berdoa bagi Bapa Dono Danar Dono. Tuhan menolong mereka dalam proses pemulihan dari keadaan sakit, sampai mereka ada dalam proses pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka, sebab di dalam nama Yesus itu ada kuasa yang sanggup memulihkan dari setiap penderitaan hidup yang mereka alami. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dan Tuhan menolong kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan Bapak Johannes Hukubun, Mama Rahel Dareno, Mama Ramandei yang dalam keadaan sakit. Tuhan menolong dan memberkati mereka, jadilah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Hadir dalam kehidupan mereka dan penuhi setiap apa yang mereka butuhkan, lewat makan, lewat obat, lewat minuman, bahkan lewat perawatan-perawatan medis bagi mereka. Hamba percaya di dalam nama Yesus orang sakit itu berjalanlah, bahwa dengan iman percaya ketika mereka bawa semua sakit yang mereka alami dalam nama Yesus, hamba yakin dan percaya bahwa mereka dapat dipulihkan, sebab Engkau dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka yang dalam pemulihan, dan Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka yang ada dalam kesakitan tubuh. Hamba berdoa kepadamu dan menyerahkan orang-orang tua lanjut usia yang ada di dalam Jemaat GKI Agape Wosi. Tuhan memberkati setiap mereka, orang tua lanjut usia ini. Hamba percaya sampai memutih rambut pun, sampai masa tua pun, Tuhan akan tetap menggendong dan memelihara mereka dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa kepadamu, hamba menyerahkan satu keluarga yang pada hari ini untuk pertama kali membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati anak Emanuela Ava B. Batuail, dan sekaligus mereka masuk menjadi warga Jemaat GKI Agape Wosi. Tuhan menolong dan memberkati pasangan suami istri serta anak kekasih mereka yang pada hari ini untuk pertama kali dibawa ke dalam rumah Tuhan. Ya Bapa, berkati anak kekasih dalam kehidupannya,

tumbuh kembangnya. Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih berkat dan anugerah dalam pertumbuhan anak kekasih, anak Emanuela Eva B. Batuhan. Juga Tuhan memberkati orang tua kekasih dari anak Emanuela, agar orang tua ini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal. Tuhan menolong dan memberkati sukacita atas kehadiran anak kekasih di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga. Biarlah dia menjadi berkat dan anugerah terindah bagi keluarga, dalam hidup, pekerjaan, dan dalam segala hal yang mereka lakukan. Hamba berdoa bagi pengucapan syukur keluarga besar Makabori Salawane atas pemberkatan nikah kudus anak Victor Makabori dan Vanessa Salawane. Proses ini boleh berlangsung karena campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan keluarga besar Makabori Salawane, dan secara khusus Tuhan menuntun awal perjalanan rumah tangga Victor Makabori dan Vanessa Salawane, agar dalam proses mengarungi perjalanan bahtera rumah tangga, biarlah Tuhan mengawali dan mendasari perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka tidak hilang arah, tetapi mereka berjalan dan menatap jauh ke depan, bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ya Bapa, tuntun mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Jadilah Engkau perisai di waktu siang, menjadi tiang awan di waktu siang, dan menjadi tiang api di waktu malam, yang menuntun kehidupan rumah tangga Victor dan Vanessa. Hamba berdoa kepadamu menyerahkan perpuluhan dari seorang pemudi di rayon 1. Tuhan menolong dan memberkati pemberian persepuluhan dari seorang pemudi ini, agar dalam perjalanan kehidupannya, hamba yakin dan percaya kata firman Tuhan, ujilah aku, bukankah aku akan mencurahkan berkat-berkatku dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati pemberian dari seorang pemudi, dan ingatkanlah dia dalam segala hal. Dia menggunakan apa yang menjadi bahagiannya dan memberikan apa yang menjadi bahagian Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan di minggu pagi hari ini. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, baik kami yang mengantar pelayan, yang menyerahkan tangguh kolekte, yang menjalankan tangguh kolekte, yang menghitung jiwa, bahkan setiap kami teman-teman penatua dan siamas yang juga terlibat dalam pelayanan perjamuan lansia dan orang sakit yang boleh dilakukan pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan pemain keyboard, hamba menyerahkan tim multimedia, hamba menyerahkan setiap kami yang telah melakukan pujian lewat solo, pujian paduan suara, bahkan paduan suara dari PSDC Bali, dan juga paduan suara PSDC DKI Jakarta. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, semua pelayanan yang kami lakukan di pagi hari ini bukan untuk mencari muka, tetapi pelayanan yang kami lakukan di saat ini, biarlah pelayanan ini membawa pujian dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, hamba berdoa menyerahkan setiap kontingen Bali dan juga DKI Jakarta. Tuhan bawa mereka ada bersama-sama dengan kami di Papua Barat dalam pesta paduan suara gerejawi yang telah mereka ikuti. Tetapi Tuhan juga akan menuntun mereka pulang dalam kehidupan mereka masing-masing,
di tempat asal mereka. Hamba serahkan perjalanan yang akan mereka tempuh, entah hari ini ataupun besok. Biarlah Tuhan menjadi pilot, biarlah Tuhan yang memegang kemudi atas setiap maskapai penerbangan yang akan mereka gunakan. Hantar mereka, tuntun mereka, silakan mereka bertemu dengan keluarga sanak saudara. Dengan tidak kurang satu apapun di situ, nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di dalam sorga, hamba serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, jemaat Tuhan, jemaat GKI Agape Wosi, dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir, dari bayi dalam kandungan sampai orang tua lanjut usia. Hamba menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Pelihara hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah jemaat ini, baik dalam kesendirian, baik dalam kebersamaan, baik dalam keluarga lengkap. Tuhan, Engkau memberkati. Hamba berdoa menyerahkan panitia Vespa Rally dalam mempersiapkan diri guna penutupan pesta paduan suara gereja. Biarlah panitia bekerja ekstra dan penuh tanggung jawab untuk dapat melihat segala persiapan dari awal sampai dengan penutupan. Tuhan menolong dan memberkati. Hamba berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini, agar setiap orang yang Kau pilih untuk memimpin pemerintahan ini adalah mereka yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 130 ayat 1 dalam keadaan 2, ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat 2 dalam keadaan berdiri. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, peganglah teguh firman Tuhan, mintalah kekuatan untuk menjadi hidup, untuk menjadi pelaku firman, dan gunakanlah hikmat untuk menentukan arah dan langkah kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dari Allah Bapa dan Roh Kudus sampai saat ini, sampai Maranatha.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Saudara Pisparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pisparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pisparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pisparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: banget loh.
1: Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijak

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya, fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia.

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

buat di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Liat. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Liat, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Liat. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan

Selamat sore Pak Cimaja, sesaat lagi kita akan bergabung bersama program Satu Manokwari untuk mengikuti penutupan Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di ruang terbuka publik Boras.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandamu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang, kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik Tuan Saudagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya tuanku, bukan hanya kampung ini yang indah, ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
4: Ah tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas. Tolong aku.
0: Bersamaan dengan suasana

0: Karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke Tanah Empat Lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
1: Tolong, lepas, tolong aku.
2: Adinda Hasna, kamu kenapa?
1: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
2: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
3: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
2: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
3: Wahai para anak buahku, serang dia.
0: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
3: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
0: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
2: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
3: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
2: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
3: Aku menyesal. Kami minta maaf.
2: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
0: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari Empat Lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
4: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, tentu yang dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai juga tadi buka.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini

Picur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kakak tahu ke tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung, walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Aku sih PR lu.
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sinoki.
5: Sino.
3: Sino kon. Dedawi kan mitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Buka kamat kai.
3: Sino.
0: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja. tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan,

0: Gen 11 Info, program Ahmad Manuwari, dan selanjutnya kita akan berada di program informasi dan musik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang,

0: Apa itu puntau?
1: Lu tahu puntau enggak?
2: Puntau. Enggak tahu puntau.
1: Enggak tahu ya? Tapi pernah dengar enggak sebelumnya?
2: Enggak pernah juga sih puntau. Enggak
1: pernah dengar. Enggak pernah dengar ya. Mas Chandra pernah dengar kata kuntau enggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau enggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi gimana gitu.
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan arti mungkin kurang paham juga. Masih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan puntau. Puntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya puntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena puntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Puntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang puntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau di perlombaan kesilat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Sampai kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan puntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan puntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Ini pada zaman dulu memang ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Ini kuntau itu, kuntau yang ini cuma hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina kan gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan, cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri, sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar?
6: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya lebih maju lagi Mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Juan, Juan, Juan, ayo mati sudah.
1: Sabar, Ames punya HP.
0: Baru HP sudah, baru mandi dulu, nanti kau terlambat ke sekolah. Juan?
1: Ya, sabar.
0: Sabar-sabar terus. Nanti terlambat, ini sudah jam 6 lewat. Dengar ke tidak?
1: Ya, nanti sekolah.
0: Main HP terus. Nanti pulang sekolah baru main lagi. Nanti terlambat itu.
2: Hei, kamu harus panggil itu, cepat.
1: Iya, sabar.
3: Pengawasan orang tua penting untuk menjaga perilaku anak. Batasi penggunaan gawai

0: Ki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Sudah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya Ki Bray.
2: Sama, Ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih. Bikin hidup

0: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Patung Neng Haja di wisata baru di Merauke. Dilansir dari Merauke net, satu lagi ikon wisata untuk Kabupaten Merauke Papua yang cukup dikunjungi wisatawan adalah Patung Panyimha atau manusia sejati yang melambangkan kultur dan orang Marit. Patung yang berdiri kokoh setinggi 7 meter tepat di halaman kota Kabupaten Merauke ini dibuat oleh seniman asli dari Merauke. Kabupaten Merauke Fredrikus Gipsy SPM Raski yang menginisiasi kembali ke karena patung ini dengan filosofi angka kamat 742 yang berarti 7 marga besar yaitu Gipsy, Keize, Sarangkakai, Miken, Mahuze, Balabaisi, dan Nasikasik dari 746 dan 29. Di mana patung ikon Pemda Merauke ini sudah ada sejak 2000 hingga 2010 di kepemimpinan mantan Bupati Merauke Johannes Budi. Namun seiring adanya pembangunan kantor bupati yang baru, maka patung tersebut ikut dirobohkan. Menurut ya, mulai dari struktur dasar pembersihan sampai pembentukan patung dikerjakan oleh seniman pendatang, karena berasal dari Kuprik. Seniman lokal menempatkan atribut yang menjadi ciri khas lin anim. Nah, patung animha dilengkapi dengan cawat, memegang tombak, dan hiasi busana mahkota orang Marun dari anim kota. Merauke punya seniman yang bisa ditumbuh kembangkan sehingga tidak harus pemahatnya didatangkan dari luar. Nah, meski sempat ramai diperbincangkan ini, berkumpulnya para seniman lokal dan pendatang dari pekerja pembuat patung animha ini telah menyiapkan perbedaan dalam kebersamaan demi mewujudkan sebuah harapan untuk masyarakat. Kedepannya, rencananya akan membentuk asosiasi seniman ukir mereka untuk mewadahi seniman-seniman rupa yang ada di Indonesia.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh.

menjadi seorang nabi. Bukan seorang yang hebat, seorang yang kecil, seorang yang sederhana. Pemungut buara dari Tekoa, seorang petani sederhana. Tuhan memakai Amos pergi dan mengingatkan Rehabeam, Raja Yehuda pada saat itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Rehabeam mendengar nasihat-nasihat itu dengan baik. Dan kehidupan di Israel maju dari ekonomi, dari politik, dari pendidikan, dari kesehatan, dan dari segala segi, bahkan kekuatan militernya. Tetapi yang terjadi,

Amos mengingatkan mereka di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-4, 5 dan 6. Jalan menuju hidup. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti dibuang ke pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayatnya yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka tidak mendengarkan nasihat daripada Amos. Mereka juga tidak mendengarkan suara kenabian dari Tuhan kepada mereka. Mereka diperingatkan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama atau selagi ia dekat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Akibatnya, saudara-saudara, Tuhan membenci pujian, ibadah, dan nyanyian mereka. Tuhan menghina pujian, nyanyian, dan ibadah mereka. Tuhan tidak senang akan nyanyian, ibadah, dan pujian mereka. Tuhan tidak suka nyanyian, ibadah, dan pujian mereka. Sebagaimana ayat 21, 22, dan 23. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban, bukan kurban dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambung tidak akan kupandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak akan kudengar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan, itulah tujuan Allah menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi ada dua perbedaan di antara berkhotbah dan memuji Tuhan. Kalau seorang pendeta berkhotbah, Tuhan tidak mendengar khotbah itu. Tuhan tidak mendengar firman itu. Karena Tuhanlah yang mempunyai firman. Jadi kita tidak bisa berkhotbah kepada Tuhan. Tetapi kita memohon pertolongan daripadanya. Jadi khotbah atau firman Tuhan itu adalah untuk manusia. Supaya kita ditegur, kita dinasihati, kita diajar supaya bertobat dalam hidup ini selagi masih ada waktu. Tapi kalau nyanyian, pujian, ketika dinaikkan dengan harmoni yang luar biasa, tenor, sopran, alto, bass, apalagi, mezzo sopran gak? Ataupun suara yang lain-lain, Allah bertakhta di atas puji-pujian itu. Saudara-saudara, Allah Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan

akan melihat hati. Curi, melihat, dan mendengar. Curi bisa salah menilai. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, ibadah dan nyanyian tanpa pertobatan adalah sia-sia.

mendengar, tapi Tuhan menilai hati Bapak Ibu yang tidak keluar sebagai pemenang. Itu adalah persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir. Ini refleksi singkat saja. Allah menghendaki kebenaran dan keadilan. Dalam ayatnya yang ke-24. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah melalui Nabi Amos mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka bernyanyi, walaupun mereka memuji Tuhan, tetap tidak diterima. Walaupun mereka memberikan korban persembahan, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena ketidakadilan yang terjadi dari Raja Yerobeam kepada para imam, kepada para pembesar. Keadilan dijual belikan. Orang miskin terus ditekan. Hak-hak mereka yang tidak mampu justru dirampas dan diambil. Ibadah-ibadah mereka hanyalah seremonial semata. Tuhan tidak mempersalahkan musik yang indah, irama yang mantap, pujian yang mantap, tidak. Tetapi yang menjadi masalah di sini ialah manusianya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman Tuhan melalui Nabi Amos berkata, tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti sungai, seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini berbicara tentang pengaruh dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Seperti gelombang yang besar, dia akan bergulung, bergulung, bergulung, bergulung terus menerus. Tetapi juga berbicara tentang hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi juga berbicara tentang ibadah yang berkenan kepada Allah terus menerus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan tidak menghendaki nyanyian, persembahan, upacara. Tetapi Dia menghendaki keadilan, kasih, kejujuran, dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Allah mengingatkan Amos dan berkata kepada orang Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Manokwari yang sekarang ada, kita dengar ataupun kita juluki sebagai Manokwari Kota Injil. Kota Injil, oleh karena sejarahnya, tetapi lebih daripada itu,

adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu bukan simbol-simbol. Injil bukan simbol salib. Injil juga bukan patung Yesus. Injil juga bukan gereja yang megah dan mewah. Injil juga bukan perayaan-perayaan kita. Injil itu adalah kabar baik, berita yang baik. Dan berita yang baik itu diterjemahkan di dalam kehidupan kita sebagai surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Saudara-saudara, Injil Manokwari Kota Injil bukan juga regulasi, juga bukan aturan-aturan. Tuhan tidak berkenan kepada semuanya itu, saudara-saudara. Tetapi hidup kita, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Dan di dalam ibadah itu, ada nyanyian, ada pujian yang sejati dari kita yang memuji Tuhan dan menaikannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesudah pesta paduan suara rohani ini, apa pengaruhnya ini? Apa kontribusinya? Bagi setiap individu, bagi keluarga, bagi gereja, bagi umat di tanah Papua, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau tidak ada pengaruhnya, Bapak Ibu, saudara-saudara, miliaran percuma. Panitia bekerja sia-sia. Harus ada pembaharuan. Harus ada perubahan. Di Manokwari yang kita sebut kota Injil ini. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah nyanyian, pujian akan ada di dalam hidup kita? Apakah nyanyian dan pujian ada di dalam keluarga-keluarga kita? Apakah nyanyian, pujian yang terbaik ada di dalam gereja kita? Apakah kesaksian-kesaksian yang baik akan kita rasakan dan kita nikmati? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesudah Pesparawi ini berakhir, setiap orang akan kembali. Tidak akan bernyanyi lagi. Mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang, orang lain yang akan bernyanyi, bukan Anda yang bernyanyi. Tapi kalau hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan, suara kita tidak terdengar lagi, tapi hidup kita berpengaruh. Pelayanan kita berpengaruh. Keputusan kita berpengaruh. Apa yang kita lakukan berpengaruh. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kalau tidak seperti Allah berkata kepada bangsa Israel,
Aku menghina nyanyianmu. Aku tidak suka nyanyianmu. Aku membenci perayaanmu. Karena bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa supaya sesudah Pesparau ini punya pengaruh yang besar untuk individu kita, punya pengaruh untuk keluarga kita, punya pengaruh untuk gereja kita, punya pengaruh untuk pemerintah kita, dan punya pengaruh untuk tanah Papua Indonesia, dan nama Tuhan dipuji serta dimuliakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Siap memuji Tuhan? Kalau kita tidak memuji Tuhan, berarti kita ini adalah orang mati. Dan orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Kita adalah orang hidup. Oleh karena itu kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan refleksi firman Tuhan di saat ini. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan perayaan-perayaan kami, tetapi hidup kami yang dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Kebenaran dan keadilan, itulah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan untuk pesta paduan suara gerejawi yang dilaksanakan pada saat ini. Tuhan memberkati sehingga pengaruh itu tidak selesai pada hari ini, tapi gemah itu ada di dalam setiap hati kami. Hidup kami, keluarga kami, gereja kami, pemerintah, bangsa, dan negara. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan di saat ini. Berkatilah firman-Mu ini, meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan waktu. Shalom.

Mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita yang telah memberi suara terbaik bagi paduan suara Polda Papua Barat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan telah mengaruniakan segala yang terbaik bagi kita sepanjang siara spiritual PES Parawi Nasional yang ke-14. Nafas hidup, talenta musik, suara-suara terindah, ketajaman dan kepiawaian dalam memimpin pujian. Semua anugerah ini patutlah kita syukuri dengan penuh sukacita. Mari umat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kiranya lagu-lagu dari tanah Papua ini akan menyemarakan kita supaya keadilan, kebenaran dan kasih Tuhan nyata di bumi Papua dan di Indonesia. Mari bangkit berdiri sambil bawa persembahan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.

0: Bapak Ibu Saudara, kegembiraan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat bersama-sama dalam ibadah ini.
1: Kita patut bersyukur kepada Allah oleh karena apa yang kita nikmati sampai dengan hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, hanya rasa syukur yang keluar dari mulut kami saat kami menyebut namamu, mengingat segala kasih dan kebaikanmu dalam hidup kami, mengingat cintamu bagi tanah Papua, bagi bumi Indonesia, dan mendapati bahwa hanya oleh cinta kasihmu melalui putra tunggalmu Yesus Kristus yang mempersatukan keberagaman etnis budaya dan merangkai keharmonisan beragama di negeri ini. Besparawi Nasional ke-14 adalah anugerahmu bagi Papua, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari keraguan menjadi kekuatan. Karena itu hati diliputi syukur kepadamu, takkan pernah berhenti memuji kebaikan kasih setiamu. Terima kasih Bapa di sorga, karena Besparawi Nasional ke-14 boleh berlangsung di Manokwari, Papua Barat. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih untuk kesatuan hati ini. Dengan Besparawi, kami di Papua merasa tidak sendiri. Kami dipikirkan oleh semua saudara di persada negeri ini. Kami mohon, berkati kami semua yang telah mempersembahkan pujian di Manokwari, Papua Barat, tetapi juga yang tidak bisa datang karena kondisi. Sahabat kami dari Kepulauan Riau, Jawa Tengah dan Papua Tengah, dari Manokwari, Papua Barat, kami memeluk mereka dari sini. Dan kiranya Tuhan merangkul mereka untuk tetap menjadi pemuji namamu dalam kondisi apapun. Hari ini kami berdoa untuk Menteri Agama Republik Indonesia yang merangkul semua agama membangun harmoni bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa bagi jajaran Dirjen Bimas Kristen, Ibu Direktur Jenderal Bimas Kristen, Sekretaris Dirjen Bimas Kristen, Direktur Urusan Agama, Kasubit Kelembagaan dan Kebudayaan Dirjen Bimas Kristen dan jajarannya. Tuhan memberkati mereka dalam upaya-upaya membangun persekutuan umat yang saling merangkul. Kami berdoa juga bagi LPPN dalam membangun persekutuan umat melalui

Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya jemput bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati yang telah merajut keberagaman kita dalam harmoni. Pujian di tanah Papua penuh berkat dalam Kristus yang telah merobohkan semua sekat dan tembok pemisah oleh kasih-Nya. Dan dalam kekuatan Roh Kudus yang meneguhkan ikatan persaudaraan sebagai tubuh Kristus yang esa, kiranya memberkati saudara-saudari sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.

0: Hasilnya dari Papua.
1: Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah penutup Pesta Rawi 14 tingkat nasional tahun 2026 boleh kita ikuti dengan penuh sukacita, pengharapan, dan di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus.
2: Firman Tuhan, doa-doa, serta puji-pujian yang telah dipersembahkan, kiranya menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan menyatukan kita semua sebagai persekutuan umat yang memuliakan Tuhan.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada para pelayan ibadah, paduan suara, serta seluruh hadirin yang telah mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para penari tamborin yang tergabung dalam jaringan penari sekota Manokwari.
2: Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama penampilan Trio Papa.

Pendengar, dapat kami sampaikan situasi saat ini di lapangan Borasi atau ruang terbuka publik lapangan Borasi Manokwari. Kemeriahan, kemegahan dari acara atau dari ibadah penutupan pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Dalam ibadah penutupan telah berlangsung dan dapat kami informasikan suasana yang begitu akrab, suasana yang begitu persaudaraan kental ya, di mana berbagai kontingen, berbagai dari berbagai provinsi, 38 provinsi di Indonesia hadir dalam suasana persaudaraan yang sangat luar biasa. Dapat saya gambarkan dari tempat ini, semuanya hadir menyanyikan atau menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Dari tempat ini di Manokwari, Kota Injil, Tanah Papua, berkat terus mengalir bagi bangsa-bangsa.

rekan-rekan yang bertugas dari ruang terbuka publik Borasi Manokwari Papua Barat. Selamat malam dan kembali ke studio. Tuhan Yesus memberkati.

0: biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang boleh hadir di malam hari ini.
1: Haleluya, dan spesialnya untuk Trio Papua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.
0: Baik, Bapak Ibu, kami persilakan untuk bisa kembali ke tenda. Kita akan rehat sejenak tentunya. Untuk sesaat lagi kita akan masuk ke dalam acara penutupan PES Parawi Nasional 14 tahun 2026. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk. Sukacita yang luar biasa, Kakak Lilis, malam hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana semua kontingen yang ada dalam PES Parawi Nasional 14 2006 yang hadir malam hari ini dalam acara penutupan semua ada di lapangan.
1: Luar biasa. Segala yang bernafas memuji Tuhan sebab Dia yang layak menerima puji-pujian. Amin. Saya dan saudara malam ini.
0: Amin. Dan malam hari ini yang luar biasa adalah Trio Papua bisa membawa kita semua untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bagaimana sukacita yang boleh kita nikmati, kita rasakan di kebersamaan kita dari sore sampai dengan di malam hari ini.

0: Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mengikuti bersama rangkaian acara seremonial penutupan Pesta Rawi ke-14 tahun 2026 tingkat nasional yang dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kami mohon seluruh hadirin tetap berada pada area yang telah ditetapkan, tidak berlalu lalang serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran seluruh rangkaian acara penutupan.
1: Dari Kota Injil, Papua Barat, mari kita mengumandangkan pujian bagi Tuhan dan membawa damai sejahtera Allah dimanapun kita berada.
0: Shalom!
1: Shalom!
0: Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.

0: Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ada dalam cara penutupan Vespa Rowing Nasional ke-14 tahun 2026.
1: Kami persilakan kepada para dewan juri dan perwakilan kontingen dari setiap provinsi 2 orang untuk dapat menempati kursi yang telah disiapkan di panggung.
0: Sekali lagi kami persilakan kepada dewan juri dan juga perwakilan dari setiap kontingen untuk bisa menempati kursi yang disediakan di atas panggung.

0: yang dengan penuh hormat dewan juri dan juga perwakilan dari setiap kontingen untuk bisa naik ke atas panggung dan menempati kursi yang telah disediakan.
1: Perwakilan dari setiap kontingen, baik ofisial maupun ketua LPPD setiap provinsi, izin berkenan untuk dapat menempati kursi yang telah disiapkan di panggung utama.

0: Hadirin sekalian, inilah dia Dewan Juri yang menilai para peserta dalam acara Pesta Rawi Nasional ke-14 tahun 2026. Berikan tepuk tangan.
1: Boleh berikan tepuk tangan juri yang meriah untuk para Dewan Juri dan juga para ofisial yang sedang menuju

sebelah kiri bisa lebih kuat lagi suaranya. Yang dari sebelah kanan, mana suara dan aplausnya paling meriah? Luar.

0: Iya, Kakak Gladys yang sedang berjalan menuju ke panggung ini adalah para ofisial yang tetap setia mendampingi para kontingen tentunya dalam acara PES Parawi Nasional ke-14 di tahun 2026
1: di Provinsi Papua Barat. Kami berharap semangatnya yang sama tetap bertahan hingga paduan suara nasional ke-15 bagi kita semua. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang hadir di saat ini.
0: Dan Kakak Gladys, tentunya di malam hari ini kita masih menantikan siapakah yang akan menjadi pemenang di PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 ini.

0: kehadiran dewan juri yang juga akan bersama ada di atas panggung untuk menempati kursi yang telah disediakan.
1: Saat ini masih melangkah setiap ketua LPPD, perwakilan setiap provinsi
0: ya,
1: yang naik ke panggung, dan kita masih menunggu ketua dan seluruh dewan juri untuk naik.

kita bisa melihat bagaimana antusias dari para peserta yang sampai dengan malam hari masih tetap setia sampai di acara penutupan, bahkan juga bapak ibu tamu undangan yang boleh hadir sampai dengan malam hari.

0: Dan inilah dia ketua dan anggota Dewan Juri. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di malam ini. Jangan lupa tunjukkan tumblernya, begitu ya Pak Ketua. Siap.
1: Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dewan Juri yang malam hari ini tetap setia bersama dengan kita sampai di acara penutupan Pesta Rawi tahun 2026 ini.

0: kami hormati, acara penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi 14 tingkat nasional tahun 2026 akan segera dimulai.
1: Kami menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan serta menjaga ketertiban acara.

0: dimohon berdiri.
1: Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ki Hai Nasaruddin Umar MA, tiba di tempat acara.

0: Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Yang kami hormati Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional.
0: Yang kami hormati Gubernur Papua Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat.
1: Yang kami hormati para Bupati Wali Kota se-Indonesia.
0: Para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
1: Yang kami hormati peserta Pesparawi ke-14 tahun 2026, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
1: Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

0: Dengan tema, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
1: Marilah kita bersyukur dengan doa bersama.
0: Doa akan dipimpin oleh Ketua PGGP Papua Barat kepada Bapak Pendeta Daniel Sukan MTH, disilakan.
2: Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berdoa dan saya akan memimpin dalam iman Kristiani, Bapak Ibu yang lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Pencipta manusia, Allah yang menghadirkan keberagaman dan menyatukan kami dalam Pesta Paduan Suara Nasional ke-14 tahun 2026 di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang oleh anugerah dan kehendak-Mu, Pesparawi boleh terlaksana dari tanggal 18 sampai tanggal 28 Juni pada hari ini. Dan kami hendak memulai acara penutupan. Kami percaya Tuhanlah yang menyatukan kami untuk bersatu dalam puji-pujian mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur oleh karena atas bimbingan dan penyertaan Tuhan. Engkau telah memimpin hamba-Mu, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dari Jakarta, boleh tiba bersama kami di Papua Barat. Dan hari ini juga kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan menambahkan usia dalam perjalanan hidup hamba-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kegiatan penutupan pada malam hari ini, dari awal sampai akhir. Kiranya nama-Mu dipermuliakan, kami disatukan dalam kedamaian. Hasil yang kami harapkan dan dapatkan malam hari ini tidak akan menjadi suatu kebanggaan yang berlebihan, tetapi menjadi satu momentum untuk kami tetap rendah hati di hadapan-Mu dan semua peserta boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Bahkan perjalanan kembali ke tempat masing-masing, kami percaya Tuhan akan bimbing dan sertai. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Doa selesai.

0: Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama
1: selayang pandang Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026.
2: Thank you.

0: lingkungan.
1: Penting hasilnya.
2: Selamat datang dalam rangkaian acara resmi pengumuman Dewan Juri dan Total Stator.

0: kita dapat berkumpul bersama pada acara pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
1: Pesta Rawit Nasional tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
2: Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, pameran dalam rangka Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.

0: Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Pelaksana Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026.
1: Kepada Bapak Dr. Insinyur Jakob Fonataba, MSI, disilahkan.

שלום. סלאם עליכום ורחמתוללהי וברכתו. אום סוואסטיאסטו. נמו בודהיה. סלאם קבאג'יקן בגי קיטס קליאן. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran dari Kementerian Agama. Yang saya hormati para pimpinan kementerian, lembaga negara dan universitas. Para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia beserta Ibu. Para bupati dan wali kota beserta ibu, ketua DPR provinsi dan kabupaten se-Indonesia, yang mulia ketua MRP Papua Barat, BP3 OKP, Forkopimda provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, Ketua Umum dan Pengurus Lembaga Pengembangan Peswarawi Nasional, LPPM, Ketua LPPD dari 38 provinsi, pejabat dari Lembaga Muri, para pimpinan denominasi gereja se-Indonesia, pimpinan bank, atau BUMN, BUMD, para sponsor dan donatur, Dewan Yuri yang saya hormati, Ketua dan Pendamping Kontingen se-Indonesia, beserta Peswarawi ke-14 tahun 2026, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Izinkan saya selaku Ketua Harian Panitia Peswarawi Nasional ke-14 membacakan laporan penutupan pelaksanaan Peswarawi Nasional ke-14 tahun 2026. Dasar pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Indonesia nomor 522 tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 056 tahun 2024 tentang panitia pelaksana pesta paduan suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2025 di Provinsi Papua Barat. Keputusan Gubernur Papua Barat nomor 1 tahun 2024 tentang panitia pelaksana pesta paduan suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2025. Maksud Peswarawi sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang mental spiritual, dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan Peswarawi bertujuan membangun kreativitas seni budaya, meningkatkan mutu paduan suara yang hidup dalam tata ibadah umat Kristen, sekaligus memelihara serta melestarikan budaya bangsa. Pelaksanaan lomba-lomba dalam pesta paduan suara gerejawi. Pelaksanaan kegiatan Peswarawi Nasional 14 dimulai acara pembukaan yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Dan selanjutnya pelaksanaan lomba-lomba yang tersebar di 4 venue, yaitu Gedung Arfak Convention Hall
Polda Papua Barat. Jenis lomba yang diselenggarakan vokal grup diikuti oleh 28 provinsi. Musik pop gerejawi diikuti oleh 28 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium gedung PKK Provinsi Papua Barat, Solo anak usia 8 sampai 10 tahun, Solo anak usia 11 sampai 15 tahun. Diikuti oleh 36 provinsi. Solo remaja putri diikuti oleh 34 provinsi dan Solo remaja putra diikuti oleh 32 provinsi. Perlombaan yang dilaksanakan di aula utama Universitas Papua. Jenis lomba yang diselenggarakan paduan suara remaja pemuda diikuti oleh 26 provinsi. Paduan suara dewasa campuran diikuti oleh 33 provinsi. Musik gereja Nusantara diikuti oleh 21 provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium Rektorat Universitas Papua. Paduan suara anak diikuti 22 provinsi. Paduan suara wanita diikuti oleh 26 provinsi. Paduan suara pria diikuti oleh 26 provinsi. Total kategori lomba yang dilombakan sebanyak 12 kategori yang diikuti oleh 38 provinsi. Dan jumlah 346 orang dari perhitungan awal berjumlah 456 orang dengan kekuatan peserta sebanyak 6.182 peserta. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan para hadirin yang kami hormati. Dalam pesta paduan suara gerejawi ini ada dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil survei kegiatan pesparawi yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat, memberikan pengaruh positif terjadi transaksi keuangan yang menyebabkan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan. Kegiatan-kegiatan yang ikut berdampak antara lain, ada inovatif, kreatif desain, custom, atau seragam dari anak-anak Papua berupa batik Papua dan lain-lain. Kemudian ada UMKM dan beberapa penggiat kerajinan produk lokal Papua mendapat pertambahan pendapat atas transaksi dengan para peserta. Kemudian ada peserta yang melakukan kunjungan wisata ke beberapa destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang tersebar di Kabupaten Manokwari. Kemudian ada perahu-perahu masyarakat yang mengangkut peserta ketika melakukan penyeberangan ke Pulau Mansinam, destinasi wisata rohani. Itu memberikan dampak juga bagi pertambahan ekonomi. Kemudian peningkatan pendapatan kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh para peserta, para driver dan juga kendaraannya mendapatkan tambahan pendapatan. Kemudian ada penyedia catering dan dari organisasi wanita terutama yang kita libatkan sebagai penyedia makanan, snack, dan minuman. Ada juga tambahan pendapatan dari toko-toko, kafe, kemudian mall, dan juga cleaning service, dan juga petugas parkiran. Bapak Menteri yang saya hormati, dari pelaksanaan ini sumber anggaran berasal dari APBN, DIPA Kakanwil Agama Provinsi Papua Barat sebesar 29 miliar 300 juta rupiah. Kita berikan aplaus untuk Bapak Menteri Agama.
Kemudian dari APBD 1 Provinsi Papua Barat berupa dana hibah sebanyak 3 tahap. Tahap pertama tahun 2024 sebesar 5 miliar, tahap kedua tahun 2025 sebesar 10 miliar, dan tahap pelaksanaan atau tahun 2026 kita mendapatkan kucuran dana hibah sebesar 26 miliar rupiah. Jadi total semua anggaran yang kita gunakan sebesar 65 miliar 300 juta rupiah. Pada kesempatan ini, panitia dan beserta seluruh perlengkapan yang ada ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan di tengah-tengah kebahagiaan dan kemeriahan dalam lomba pagelaran konteks berbagai kategori seni suara dan vokal. Kami ingin mengungkapkan rasa solidar kami dengan peserta pesparawi dari kategori paduan suara dari Provinsi Kepulauan Riau. Mereka karena kesalahan teknis sehingga harus memuji Tuhan di Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Luar biasa ya. Kemudian paduan suara remaja pemuda dari Provinsi Jawa Tengah yang sudah mempersiapkan diri 2 tahun lebih tapi tidak dapat akses ke Manokwari. Kemudian kategori paduan suara anak dan musik gereja Nusantara dari Provinsi Papua Tengah. Juga masalah kendala. Mereka tidak dapat mengikuti lomba di Manokwari karena kondisi luas negara kita ini yang letak geografis dan sarana transportasi yang harus terus dibenahi. Tetapi panitia sangat peduli dengan kelompok-kelompok yang tidak bisa hadir dalam mengikuti lomba atau tidak datang. Kami sudah komitmen untuk berkoordinasi dengan izin Bapak Menteri Agama, LPPM, untuk memberikan apresiasi kepada kader seni dan vokal yang sudah bersiap diri tiga provinsi tadi untuk diberikan penghargaan. Akhirnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama kepada Bapak Menteri Agama yang sangat bijaksana telah memberikan pendampingan selama persiapan pesparawi dan telah alokasikan anggaran APBN untuk pelaksanaan pesparawi nasional. Dan hari ini kami sangat apresiasi kepada Bapak Menteri karena berkenan datang untuk menutup acara pesparawi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua 1 LPPM. Izin menyebut nama Inang Devi Panjaitan yang selalu memiliki hati ketika kami bertemu. Beliau memiliki hati yang mulia telah memberikan solusi atas pergumulan yang kita hadapi. Kepada semua kontingen pesparawi nasional tahun 2014, tahun 2026 dan Dewan Yuri yang telah datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk membangun mespa puji-pujian bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Gubernur Papua Barat atas kebijakan yang sangat signifikan, memberikan hibah alokasi anggaran dan fasilitas yang mendorong pelaksanaan pesparawi ini dapat memadai untuk akomodasi peserta. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Manokwari yang telah menyiapkan ruang terbuka publik ini, Borasti, untuk pelaksanaan pembukaan dan penutupan pesparawi. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat, Rektor Universitas Papua, yang memberikan izin penggunaan fasilitas sebagai venue tempat lomba paduan suara.
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para gubernur yang berkenan datang untuk mengikuti pembukaan dan penutupan Pesta Rawi. Para bupati, wali kota yang juga sudah mensupport peserta dan juga datang untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan perangkat daerah Provinsi Papua Barat yang sudah menjadi orang tua pendamping bagi peserta kontingen Pesta Rawi. Kemudian para pemandu dan juga pengisi liturgi, bahkan acara seremoni pembukaan dan penutupan, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga kepada paguyuban kerukunan-kerukunan keluarga yang ada di Manokwari yang telah memberikan dukungan untuk mendampingi para kontingen dari berbagai provinsi. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia, Papua Barat, yang telah melaksanakan makan durian bersama pada hari kemarin. Kemudian kepada para pemilik hotel, penginapan, yang telah menyiapkan fasilitas akomodasi, dan juga kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dengan rendah hati, saya atas nama semua panitia menyampaikan terima kasih dan hormat bagi bantuan dan partisipasi Bapak Ibu. Kepada seluruh masyarakat Manokwari yang telah menjaga keamanan daerah ini, mendukung acara ini, kami juga menyampaikan terima kasih. Selanjutnya, dengan hormat, saya mohon kesediaan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan dan menutup secara resmi penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 di Manokwari tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selesai.

0: Selanjutnya kita ikuti bersama laporan umum Ketua LPPN Pesparawin Nasional ke-14 tahun 2026. Sekaligus menyampaikan hasil munas tentang tuan rumah penyelenggaraan Pesparawi ke-15.
1: Kepada Ibu Dr. Jean Mary Tulung, MPD, disilahkan.

0: Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang terhormat Gubernur Papua Barat, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Barat, yang terhormat Bupati Manokwari bersama Wakil Bupati, yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota yang hadir pada kesempatan ini, juga para Sekretaris Daerah, yang saya hormati para Ketua Tim Penggerak PKK, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang saya hormati pengurus lembaga pengembangan Pesperawi Nasional, juga LPPD, serta Kabid Pembimas Kristen se-Indonesia, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, yang saya hormati Dewan Juri, seluruh Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Pesparawi Nasional, Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional, Ketua Harian dan seluruh Panitia yang sudah bekerja luar biasa, yang saya hormati tim dari Lembaga Muri, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi yang hadir, BUMN, BUMD, yang saya hormati yang mewakili pimpinan Aras Nasional, Aras Sinode, gereja dari semua denominasi gereja, yang saya hormati para tamu undangan yang mewakili pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, seluruh kontingen Pesparawi dari 38 provinsi, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini di bawah langit Manokwari, tanah yang memiliki nilai sejarah iman yang mendalam bagi umat Kristiani di Indonesia, kita berkumpul dengan sukacita untuk menutup perhelatan akbar Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kehadiran Bapak Menteri Agama di tempat ini menjadi kehormatan besar dan penyemangat bagi seluruh umat Kristiani serta masyarakat Papua Barat. Bapak Menteri yang kami hormati, izinkan kami melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kegiatan ini telah berlangsung selama 10 hari dengan melibatkan ribuan peserta, ofisial, dan pendukung dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pesparawi tahun ini mengusung tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, dikutip dari Kitab Mazmur 34 ayat 2a, yang diwujudkan melalui serangkaian agenda strategis sebagai berikut. Pertama, pengukuhan Dewan Juri yang kredibel dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026. Kami telah mengukuhkan Dewan Juri yang terdiri dari para ahli musik gerejawi dan praktisi seni suara nasional yang memiliki rekam jejak integritas tinggi. Proses penjurian dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas sehingga hasil yang akan diumumkan nanti adalah refleksi dari kualitas musikalitas dan penghayatan iman yang murni. Yang kedua, karnaval budaya sebagai simbol harmoni. Karnaval budaya yang telah kita laksanakan bukan sekedar parade busana, melainkan sebuah manifestasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita telah melihat keunikan budaya dari Sabang sampai Merauke, juga keberagaman agama, suku menyatu dalam satu panggung, menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus terus dirawat. Yang ketiga, pameran kreativitas dan ekonomi umat. Melalui pameran yang digelar di area festival, kami telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari berbagai daerah untuk menampilkan produk unggulannya. Ini adalah bagian dari upaya kami menjadikan Pesta Rawi tidak hanya sebagai kegiatan ritual dan seni, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi bagi masyarakat lokal di Manokwari. Yang keempat, penanaman pohon di Pulau Mansinam, yang merupakan program prioritas Menteri Agama dan simbol peradaban. Salah satu momen paling berkesan adalah kegiatan penanaman pohon sebagai implementasi penguatan ekoteologi yang merupakan program prioritas Menteri Agama. Penanaman pohon ini dibuka langsung oleh Ibu Doktoranda Hajah Helmi Halimatul Nasaruddin Umar yang melibatkan perwakilan dari 38 provinsi. Pulau Mansinam ini adalah titik nol peradaban Kristen di tanah Papua. Penanaman pohon ini bukan sekedar seremoni lingkungan, melainkan simbol bahwa iman yang kita bawa haruslah iman yang bertumbuh, mengakar, dan memberikan buah kehidupan bagi sesama serta menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Yang kelima, workshop dan musyawarah nasional LPPN. Kami telah sukses menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas bagi LPPD serta Kabid Pembimas Kristen se-Indonesia juga untuk penguatan tata kelola organisasi ke depan agar Pesta Rawi semakin berkualitas, profesional, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam munas ini juga telah ditetapkan Tuan dan Nyonya Rumah pelaksanaan Pesta Rawi ke-15 tahun 2029, yakni Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keenam, kompetisi dalam 12 kategori lomba. Inti dari kegiatan ini adalah pelaksanaan lomba dalam 12 kategori. Selama beberapa hari, kita telah menyaksikan suguhan musikalitas yang luar biasa dari 38 provinsi. Dan komentar para juri bahwa semua peserta dalam Pesta Rawi kali ini luar biasa, semua bagus-bagus. Mereka telah menampilkan yang terbaik dengan disiplin yang tinggi serta spirit persaudaraan yang melampaui sekat-sekat kompetisi. Yang ketujuh, Pesta Rawi Nasional ke-14 yang ramah lingkungan hadir dengan semangat transformasi hijau yang mengedepankan kelestarian alam tanah Papua melalui penerapan eco-friendly di seluruh rangkaian kegiatan. Sebagai wujud komitmen tersebut, seluruh kontingen dari berbagai daerah diwajibkan membawa tamlem Tumblr pribadi. Dan ajang ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan talenta rohani, tetapi juga menjadi bukti nyata kepedulian umat terhadap bumi. Dan sebagai informasi, dalam event keagamaan ini, kita telah dinilai oleh tim dari Lembaga Muri bahwa event ini merupakan event yang peserta terbanyak dengan menggunakan Tumblr atau kontingen terbanyak dengan menggunakan Tumblr. Semoga kita nanti akan mendapat penghargaan dari Muri. Bapak Menteri Agama dan hadirin yang berbahagia, Pesparawi Nasional ke-14 ini memiliki makna yang melampaui angka dan piala. Pertama, ini adalah ajang penguatan moderasi beragama. Umat Kristen di sini menunjukkan bahwa dengan menjadi warga negara yang taat, mereka juga menjadi warga negara yang mencintai budaya dan kemajemukan bangsanya. Dan yang kedua, melalui gema pujian yang dikumandangkan, kita ingin mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah rumah besar yang aman bagi semua. Pujian kepada Tuhan yang kita lantunkan di Manokwari adalah doa bagi kedamaian, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Keramatamahan warga Papua, kebersihan kota, dan dukungan infrastruktur yang diberikan adalah bukti nyata bahwa kita mampu menyelenggarakan event nasional dengan standar tinggi di wilayah timur Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai penutup, kami menyadari bahwa perhelatan ini pasti memiliki keterbatasan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan. Kami juga akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyelenggaraan ke depan akan lebih baik. Kami menitipkan harapan besar agar semangat yang terbangun di Manokwari ini tidak luntur seiring berakhirnya acara ini. Biarlah nada-nada pujian ini terus bergema dalam kehidupan sehari-hari, dalam wujud kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, dan semangat gotong royong membangun bangsa. Dan kepada seluruh peserta, kembalilah ke daerah masing-masing dengan membawa cerita tentang indahnya Papua, indahnya Kota Manokwari, indahnya Papua Barat, dan jadilah agen-agen perdamaian di daerah kalian. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dengan penuh rasa hormat, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Menteri Agama untuk berkenan memberikan arahan serta menutup secara resmi seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita, memberkati Bapak Menteri Agama, memberkati tanah Papua Barat, dan memberkati bangsa Indonesia, memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Dilanjutkan penyerahan bendera Pesparawi dari Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional ke-14 Papua Barat kepada Ketua LPPN. Selanjutnya dari Ketua LPPN kepada Ketua LPPD Sulawesi Tengah.

Selamat kepada Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menjadi tuan rumah perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-15 tahun 2029.

Acara selanjutnya, ucapan terima kasih oleh Gubernur Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, MSI, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam kompak untuk kita sekalian. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasiruddin Umar MA. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang hadir bersama kita untuk menutup Pesparawi Nasional yang ke-14. Yang saya hormati para pimpinan aras gereja nasional, yang saya hormati Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati anggota DPR RI, DPD RI, utusan Papua Barat, yang saya hormati para gubernur dan wakil gubernur seluruh Indonesia beserta Ibu, yang saya hormati Yang Mulia Ketua MRP Papua Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Papua Barat beserta Ibu, yang saya hormati Bupati Manokwari dan para Bupati serta Wali Kota, Wakil Wali Kota seluruh Indonesia yang saat ini hadir, beserta Ibu. Yang saya hormati para Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua BP3 OKP Papua Barat. Yang saya hormati Ketua Umum Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional yang ke-14. Yang saya hormati para Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional dan Daerah. Yang saya hormati seluruh pimpinan gereja, para hamba Tuhan dan tokoh agama. Yang saya hormati para tamu undangan serta yang juga saya hormati banggakan seluruh peserta Pesparawi Nasional 14 yang kami banggakan dan kami kasihi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan undangan sekalian yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenankanlah saya membuka dengan sebuah pantun sebagai ungkapan hati kami menyambut kepulangan saudara-saudara sekalian. Burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sejenak di dahan kasuari. Kalian datang mengisi hati, pulang membawa damai abadi. Ya, tepuk tangan dulu.

Dimana kita ketahui bersama bahwa sejak 5 Februari 1855, hamba Tuhan Otto Gesse berkebangsaan Jerman menginjakkan kaki di Pulau Mansinam dengan doa sulung bagi kami yang ada di atas tanah Papua ini. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tanah ini sudah diberkati. Kami semua sudah diberkati. Kami sudah dapat berkat Tuhan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian hari ini kami bisa jadi tuan rumah Peswarawi Nasional yang ke-14 2026. Dengan demikian barang siapa bekerja di tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, dia akan berjalan dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Bapak Menteri Agama yang kami hormati dan saudara-saudara yang kami kasihi, hari ini kita sampai di penghujung sebuah perjalanan yang luar biasa. Namun izinkanlah saya berkata ini bukan sebuah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Persaudaraan yang telah terjalin, kenangan yang telah terukir, dan harmoni yang telah kita nyanyikan bersama di atas tanah Papua Barat yang kami cintai. Selama beberapa hari ini, lebih dari 6.000 putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi telah hadir di kota Injil ini. Kalian datang membawa suara dan kalian pula membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu persahabatan yang tulus, pengalaman yang tak terlupakan, dan rasa cinta yang semakin dalam kepada tanah air kita, Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kami menyaksikan sendiri bagaimana suara-suara kalian memenuhi langit Manokwari, bukan sekedar melodi dan harmoni, tetapi juga doa yang tulus, syukur yang dalam, dan kasih yang melampaui batas suku, bahasa, dan asal daerah. Disinilah keajaiban Peswarawi sesungguhnya, bahwa dalam perbedaan kita menemukan keindahan, dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Kepada seluruh peserta yang dalam waktu singkat telah menjadikan Manokwari sebagai rumah kalian, perkenankanlah saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bumi Kaswari, Bumi Cendrawasih, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian telah memberi kami kehormatan yang tiada tara. Kalian telah mengisi kota ini dengan tawa, nyanyian, dan semangat yang akan kami rindukan ketika keheningan kembali menyapa kita semua. Saudara-saudara yang saya banggakan, kami tahu hari ini kalian akan berpamitan dan jujur harus

kita pernah satu dan kita akan selalu bersaudara. Hadirin yang saya hormati, kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada seluruh panitia pelaksana, para dewan juri, seluruh hamba Tuhan, aparat keamanan, relawan, dan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan, masyarakat Papua Barat yang dengan penuh hati telah melayani dan menyambut saudara-saudara kita. Kalian adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membuat perhelatan ini menjadi mungkin dan bermakna. Dan kepada para pemenang, nah ini belum diumumkan ini. Dan kepada para pemenang, selamat atas pencapaian kalian yang membanggakan. Namun ketahuilah, dalam persperahu ini tidak ada yang benar-benar kalah. Sebab semua yang hadir, semua yang bernyanyi, semua yang berjuang dengan sepenuh hati, kalian semua adalah pemenang di hadapan Tuhan. Karena kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita akhiri pertemuan yang bersejarah ini, biarlah sekali lagi kami titipkan sebuah pantun perpisahan dari hati kami yang paling dalam. Fajar menyingsing di atas teluk Cendrawasih. Sinarnya menerangi kota Injil yang damai. Jika dirindu, kembalilah ke sini. Pintu Papua Barat selalu terbuka untuk kalian sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan baik ini, saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang memberi kesempatan kepada Provinsi Papua Barat untuk menjadi tuan rumah dan telah hadir menutup Persperawi Nasional 14 di Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, akhir kata, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang meluap, izinkanlah saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh masyarakat Bumi Kasuari menyampaikan selamat jalan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bawalah pulang damai dari kota Injil ini. Bawalah pulang harmoni yang telah kita ciptakan bersama. Dan suatu hari nanti, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi perjalanan kalian, memberkati setiap langkah, dan mempertemukan kita kembali dalam rahmat dan kasih-Nya. Tuhan memberkati Papua Barat, Tuhan memberkati tanah Papua, Tuhan memberkati Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, berjajar pulau-pulau sambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itulah tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari. Rumah kita bersama, yang kita harus tinggal bersama-sama, hidup rukun-rukun dan damai antara semua suku, agama, ras, adat, budaya. Ini bagian yang harus kita jaga bersama. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam kompak untuk kita sekalian. Merdeka!

0: Hadirin yang berbahagia, Pesta Paduan Suara Gereja WK 14 tingkat nasional tahun 2026 adalah momentum untuk mewujudkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Bentuk nyata kepedulian pada bumi, cinta akan bumi yang hijau, gerakan penggunaan 1000 tumbler pada Pesta Rawi adalah aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
0: Untuk itu akan dilaksanakan penyerahan piagam rekor museum rekor dunia Indonesia sebagai rekor penggunaan tumbler terbanyak di ruang terbuka publik Borasi Manokwari.
1: Kami undang perwakilan MURI untuk menyerahkan piagam rekor kepada Ketua LPPN, disaksikan Menteri Agama Republik Indonesia.

0: Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia dilanjutkan dengan penabuhan tifa sebagai tanda penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026.
1: Kepada Bapak Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA, dengan hormat disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur Papua Barat beserta Ibu yang juga sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur kita, Bapak Domingus Manderacan. Bapak Gubernur telah melukis sebuah sejarah yang sangat monumental untuk wilayahnya Bapak. Yang saya hormati Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para gubernur atau yang mewakili dari seluruh Indonesia yang hadir juga pada malam ini, para bupati, wali kota yang hadir pada malam ini, tentu yang kita hormati, kita banggakan Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh anggotanya yang telah insya Allah sukses menyelenggarakan acara ini dengan begitu menakjubkan dan begitu baik. Tepuk tangan untuk Ketua Panitia. Kita hormati juga Pengurus Lembaga Pengembangan Pasparawi Nasional, LPPN, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama yang hadir bersama Ibu Dirjen pada kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan teristimewa para pemimpin gereja, dan juga para dewan juri yang telah bekerja dengan baik, dan malam ini kita akan menyaksikan hasil-hasilnya. Tentu yang kami cintai, seluruh kontingen peserta, para dirjen, pelatih, official dari berbagai provinsi di seluruh pelosok Nusantara, serta segenap hadirin sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Pada malam ini kita bersyukur, langit pun juga sangat berbahagia menyaksikan kita pada hari ini dengan toleransinya sangat tinggi. Disaksikan dengan bintang-bintang, dengan bulan yang gemerlapan tadi kita lihat. Dengan cuaca yang sangat bagus, menyempurnakan acara kita yang selama ini kita lakukan sekian lama di tempat yang kita banggakan ini. Bapak-Ibu sekalian juga, saya ingin memohon maaf. Saya sudah menjanjikan kepada Bapak Gubernur, saya sendiri yang akan hadir kalau perlu sampai akhir pelaksanaan Pasparawi ini. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan karena harus mendampingi Bapak Presiden pada hari pembukaan pada waktu itu. Karena itu saya mohon maaf dan malam ini saya hadir memenuhi janji saya, Bapak Ibu sekalian. Pasparawi ini tentu kita tidak cukup hanya menekankan aspek-aspek kesemarakannya. Tetapi kami menyaksikan, dilengkapi juga, disempurnakan juga dengan aspek penghayatan pendalaman. Memang agama memiliki dua aspek. Ada aspek kesemarakan seperti yang kita lakukan pada malam ini, tapi juga ada aspek pendalaman penghayatan makna dari agama itu sendiri yang seperti nanti kita akan realisasikan apa yang kita bawa pulang dari Pas Parawi ini. Kita bangga betul dari berbagai pelosok tanah air menampilkan penampilan-penampilan terbaiknya. Diharapkan dengan itu semuanya nanti bisa menambah kekhusyuan, ya, kesejukan kita di dalam menjalankan agama kita masing-masing. Sebab karya seni itu adalah karya batin yang perlu kita syukuri. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur semurni-murninya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena atas limpahan rahmat kasih sayang yang begitu melimpah, serta penyertaannya yang sempurna dan tidak pernah berubah. Pada malam yang penuh dengan kehangatan ini, kita semua dapat dipertemukan kembali, disatukan di tempat yang sangat berkah ini. Kita hadir dalam suasana penuh rasa sukacita, kedamaian, kesehatan yang prima, serta rasa haru setelah berhasil melaksanakan dan menyukseskan perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Gerejawi Pas Parawi Nasional yang ke-14 tahun 2026 di tanah yang penuh berkah ini. Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat yang kita cintai bersama ini. Selama beberapa hari terakhir ini, mata dan hati bangsa Indonesia tertuju kepada Papua Barat. Kita telah menyaksikan sebuah simfoni kehidupan yang sangat indah, di mana kemajemukan suku, bahasa, budaya, dan latar belakang sosial dari Sabang sampai Merauke melebur menjadi satu bingkai persaudaraan yang sejati. Melalui alunan pujian yang digelorakan oleh para peserta, kita tidak hanya disuguhi keindahan keharmonisan dan harmoni teknik vokal manusia saja, melainkan sebuah refleksi nyata dari indahnya hidup rukun di dalam keberagaman yang menjadi fondasi utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Pas Parawi Nasional ke-14 sesungguhnya mengemban misi yang sangat suci dan telah mencatat momentum yang sangat krusial di dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Sebagaimana sebuah paduan suara yang mampu menghasilkan simfoni memukau lewat perpaduan berbagai jenis vokal dan nada yang berbeda, Pas Parawi kembali mengajarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam kepada kita semua, bahwa harmoni sejati tidak pernah lahir dari sebuah keseragaman. Harmoni justru tercipta ketika berbagai perbedaan mampu berjalan beriringan, saling menghormati, menopang, dan saling melengkapi dalam suatu ritme serta tujuan yang sama. Di tengah berbagai dinamika dan tantangan global maupun nasional yang kian kompleks hari ini, bangsa kita membutuhkan lebih banyak wadah perjumpaan yang positif seperti Pas Parawi ini. Sebuah wadah yang mampu mempererat kembali ikatan benang-benang persaudaraan antar sesama anak bangsa, menumbuhkan gairah gotong royong, serta membangkitkan kesadaran kolektif kita untuk merawat kebinekaan. Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang membuat Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 ini begitu monumental dan bersejarah ialah keberhasilan kita di dalam memanifestasikan tema Pas Parawi Nasional Ramah Lingkungan. Ini adalah sebuah langkah konkret dan bentuk nyata daripada implementasi program prioritas Kementerian Agama dalam menggaungkan penguatan teknologi atau ekologi, etik ekotologi di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti Bapak Ibu ketahui, Kementerian Agama tahun ini punya kebijakan. Kita melakukan penghijauan. Dan yang menarik adalah kita menanam 1.500.000 pohon matoa di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. sebagai simbol ekoteologi ini. Jadi kita berhasil mematuakan Indonesia dan mengindonesiakan matua. Jadi di mana-mana nanti kita tidak hanya melihat pohon matua di Papua, tapi di seluruh Indonesia, kemarin sampai di Aceh pun kewalahan mencari bibit-bibit matua dan akhirnya juga dapat. Jadi di Indonesia, insya Allah pada saatnya nanti akan panen buah matua. Melalui perhelatan ini, Bapak-Ibu sekalian, kita diingatkan bersama bahwa tanggung jawab iman kita tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal dengan Tuhan atau hubungan horizontal dengan sesama manusia saja. Kita memiliki kewajiban teologis, etis, dan spiritual yang besar untuk menjaga dan melestarikan alam semesta yang merupakan ciptaan agungnya. Dengan melibatkan kurang lebih 8.000 peserta, beserta ribuan pendukung lainnya, gerakan visioner ini telah berhasil membangun kesadaran kolektif yang luar biasa. Komitmen nyata yang telah ditunjukkan sepanjang acara, mulai dari hal sederhana seperti konsisten membawa tumbler pribadi, menghentikan penggunaan botol plastik sekali pakai, hingga mengelola dan memelihara sampah secara bijak, merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam mendukung program strategis pemerintah mewujudkan visi Indonesia yang asri, yaitu aman, sejuk, bersih, dan indah. Kita telah mendeklarasikan kepada dunia bahwa nilai-nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup harus berjalan seiring, sejalan dengan fondasi utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Saya sangat berharap seluruh kebiasaan baik dan komitmen ramah lingkungan yang telah kita budayakan di tanah Papua Barat ini tidak ikut ditutup malam ini, melainkan terus dibawa pulang, ditularkan, dan diterapkan di daerah serta di lingkungan kita masing-masing. Para peserta kontingen dan seluruh anak bangsa yang saya banggakan, baik yang hadir pada acara ini di malam ini maupun yang mengikutinya melalui Zooming. Sebuah kompetisi tentu melahirkan hasil akhir. Dan malam ini kita akan mendengarkan evaluasi serta pengumuman dari para dewan juri. Namun dari lubuk hati yang sangat dalam, saya ingin menegaskan bahwa di panggung perawinan nasional ke-14 ini tidak ada satupun pihak yang kalah. Anda semuanya yang berdiri di sini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih dan mengalungkan pujian adalah para pemenang sejati. Bagi kontingen yang nantinya berhasil meraih penghargaan dan prestasi tinggi, saya ucapkan selamat. Pertahankan kerendahan hati dan jadikan prestasi tersebut sebagai pemicu semangat pelayanan yang lebih tinggi. Dan bagi kontingen yang belum berhasil membawa pulang piala, janganlah berkecil hati. Kehadiran saudara-saudari dari berbagai pelosok daerah ke tanah ke Papua ini membawa misi perdamaian, persatuan, dan kelestarian alam sudah merupakan piala kemenangan terbesar bagi bangsa Indonesia. Alunan suara indah yang telah kalian persembahkan telah berhasil mengukir kesan spiritual yang mendalam dan memancarkan wajah Indonesia yang damai, penuh toleransi, harmonis, serta dipenuhi dengan kasih. Hadirin yang berbahagia, menutup sambutan ini atas nama pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Agama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, seluruh panitia penyelenggara, jajaran TNI Polri yang menjaga keamanan, para pemimpin gereja, rekan-rekan relawan, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bekerja tanpa lelah dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan perhelatan mulia ini hingga dapat berjalan dengan sukses, tertib, aman, dan damai. Satu hal yang saya tidak bisa lupakan, Bapak-Ibu sekalian, seharian tadi kami keliling di kota ini, saya membaca spanduk-spanduk di pinggir jalan, itu justru dipasang bukan hanya rekan-rekan kita yang beragama Kristen, tetapi juga ada spanduk yang dipasang oleh majelis ulama, umat Islam, masjid-masjid, dan juga agama-agama lain. Ini adalah satu contoh yang sangat bagus yang kita perlu tularkan di mana-mana, Bapak-Ibu sekalian. Di samping itu juga kami sangat bangga. Di mana-mana kita bisa melihat kerumunan-kerumunan masyarakat, tentu mungkin bagian mereka itu adalah dari para peserta, membelanjakan uangnya di tanah Papua ini. Tadi kita dengarkan dari panitia, 6.182 peserta resmi. Biasanya kalau acara seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, itu 1:5 tuh. Penggembiranya jauh lebih banyak. Ya, katakanlah 1:4. Jadi 6.182 dikali 4 sama dengan 24.728 orang hadir di Manokwari ini. 24.728.000 membelanjakan uangnya Rp500 per hari, termasuk hotel, makan, dan jajan lain-lain sebagainya. Berarti satu hari akan terakumulasi 611.473.984.000 rupiah. Dikali 10 hari di sini, Bapak-Ibu sekalian, maka uang akan tersebar di kota ini 61.147.398.450.000 rupiah. Ini adalah rahmat besar buat ibu kota sang penyelenggara Pesta Rawi. Bapak-Ibu sekalian, ini benar-benar luar biasa. Semoga segala pengorbanan, kerja keras, dan pengabdian tulus yang telah Bapak-Ibu berikan dicatat sebagai amal bakti dan menjadi berkat yang melimpah bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan hikmah, kekuatan yang baru, ya, kesehatan yang prima, serta pernyataannya yang tidak pernah berubah bagi kita semua dalam mengemban tugas pelayanan dan tanggung jawab kebangsaan ini. Selamat kembali ke daerah asal masing-masing. Sampaikan salam hangat penuh persaudaraan dari tanah Papua Barat kepada seluruh keluarga dan seluruh jemaah di provinsi, saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa pada perhelatan Pesta Rawi Nasional yang ke-15 3 tahun yang akan datang. Tadi ada usul Bapak Ibu, jadi kalau bisa jangan 3 tahun, terlalu lama penantian itu. Mintanya 2 tahun. Jadi kami akan pertimbangkan. Dan khusus untuk Papua ini, Bapak Ibu sekalian, kami selaku Menteri Agama secara khusus memberikan bantuan khusus juga kepada Provinsi Papua ini. Ya bukan karena saya berasal dari Indonesia Timur, saya harus membantu banyak-banyak dari Indonesia Timur. Tapi memang sudah waktunya kita besarkan daerah Papua ini karena ternyata penampilannya luar biasa. Ya. 29 miliar kami bantukan, ternyata terlupakan karena ditenggelamkan oleh prestasi yang kita lihat di dalam masyarakat ini. Sebelum saya menutup resmi, izinkan juga saya membacakan pantun. Ya. Bidadari bertelekan di atas dipan. Bayangannya surga kan? Menanti tamunya sedang bersalin. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Patung Semar berbalut kain, dipajang di serambi duduk berjajar. Orang yang suka mencari kelemahan orang lain, pertanda masih harus belajar. Bapak-Ibu sekalian, luar biasa. Rasanya saya masih ingin bicara. Terlalu banyak ingin saya ungkapkan pada malam ini sebagai ungkapan kebahagiaan, kegembiraan saya. Tapi masih ada rangkaian acara dan penting sekali untuk menghibur juga warga masyarakat kita di sini. Maka dengan demikian, dengan memanjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian acara Pesta Paduan Suara Gerjawi Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Penutupan Pesparawi ditandai dengan penabuhan tifa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Didampingi oleh Ketua LPPN, Gubernur Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, Wakil Ketua DPR Papua Barat, Rektor Universitas Papua, Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan, Wakil Bupati Kaimana, Sekretaris Daerah Papua, Ketua FKUB Papua Barat, Sekretaris LPPN, Tuan Rumah Pesparawi Nasional ke-15 Sulawesi Tengah, Ketua Panitia Pesparawi Nasional ke-14 Papua Barat. Penabuhan 15 tifa sebagai simbol pujian dan semangat Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 terus bergema sampai ke pelosok Nusantara. Marilah kita hitung bersama-sama dalam hitungan mundur. Mari kita hitung bersama-sama dalam hitungan mundur. Tiga, dua, satu.

Marita, obrigado. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk momen yang luar biasa di malam hari ini.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian acara penutupan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Dan telah kita ikuti bersama penyampaian ataupun sambutan secara resmi kenegaraan, yaitu Menteri Agama yang secara resmi menutup rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi. Ada pesan-pesan damai yang disampaikan, bagaimana harmonisasi dan pesan toleransi itu terus dibawa dari bumi.
1: Hadirin yang kami hormati,
0: Papua,
1: inilah saat yang
0: dari Manokwari, Papua Barat.
1: Namun sebelumnya
0: pesan
1: saya
0: damai itu disampaikan ke seluruh penjuru negeri, ke Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Pak Warin Kaidur. RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia dan kembali ke studio.
2: Oh, minta maaf. Yang di belakang suaranya.
1: Wow.
2: Dan bersama-sama.
1: Pengumuman hasil lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026.
2: Kepada Dewan Juri, dengan hormat, disilakan.

0: Shalom. Saya akan membacakan izin, saya akan membacakan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional nomor SCAP garis miring 08 garis miring LPPN garis miring 6 Romawi garis miring 2026 tentang penetapan hasil lomba seluruh kategori Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional menimbang A. bahwa seluruh rangkaian perlombaan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan sesuai jadwal dan seterusnya. Mengingat 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2005 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional atau LPPN dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional tentang penetapan hasil lomba Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kesatu, menetapkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai hasil resmi perlombaan seluruh kategori pada Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu Lampiran 1, paduan suara dewasa campuran. Lampiran 2, paduan suara pria. Lampiran 3, paduan suara wanita. Lampiran 4, paduan suara remaja pemuda. Lampiran 5, paduan suara anak. Lampiran 6, vokal grup. Lampiran 7, musik pop gerejawi. Lampiran 8, musik gerejawi Nusantara. Lampiran 9, solo remaja pemuda putra. Lampiran 10, solo remaja pemuda putri. Lampiran 11, solo anak usia 11-15 tahun putra putri. Lampiran 12, solo anak usia 7-10 tahun putra putri. Kedua, menetapkan peraih medali pada setiap kategori lomba berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1. Ketiga, menetapkan peraih nilai tertinggi pada masing-masing kategori sebagai juara atau champion dan berhak menerima piala champion. Keempat, keputusan Dewan Juri bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2026, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional tertanda Jean Mary Tulung.
1: Lampiran 6, Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pes Parawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori vokal grup. Urutan ke-24 dengan nilai 60,42 bronze 6. Kontingen Sulawesi Tenggara. Urutan ke-23 dengan nilai 60,92 meraih bronze 5. Kontingen Lampung. Urutan ke-22 dengan nilai 61,22 meraih bronze 4. Kontingen Maluku Utara. Urutan ke-21 dengan nilai 63,96 meraih bronze 3. Kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-20 dengan nilai 64,23 meraih bronze 2. Kontingen Aceh. Urutan ke-19 dengan nilai 64,56 meraih Bronze 1, kontingen Sulawesi Barat. Urutan ke-18 dengan nilai 65,40 meraih silver 9, kontingen Papua Tengah. Urutan ke-17 dengan nilai 65,53 meraih silver 8, kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan ke-16 dengan nilai 65,83 meraih silver 7, kontingen Sumatera Barat. Urutan ke-15 dengan nilai 66,44 medali silver 6, kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-14 dengan nilai 67,78 meraih silver 5, kontingen Sumatera Utara. Urutan ke-13 dengan nilai 68,36 medali silver 4, kontingen Papua. Urutan ke-12 dengan nilai 70,31 meraih silver 3, kontingen Sulawesi Selatan. Urutan ke-11 dengan nilai 71,11 meraih silver 2, kontingen Jambi. Urutan ke-10 dengan nilai 74,61 meraih silver 1, kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-9 dengan nilai 80,12 meraih gold 9, kontingen Kalimantan Selatan. Dengan urutan ke-8 dengan nilai 80,85 meraih gold 8, kontingen Bengkulu. Urutan ke-7 dengan nilai 82,58 meraih gold 7, kontingen Maluku. Urutan ke-6 dengan nilai 82,98 meraih gold 6, kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-5 dengan nilai 83,47 meraih gold 5, kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-4 dengan nilai 83,59 meraih gold 4, kontingen Papua Barat. Urutan ke-3 dengan nilai 84,02 meraih gold 3, kontingen DKI Jakarta. Urutan ke-2 dengan nilai 84,54 meraih gold 2, kontingen Jawa Tengah. Urutan pertama, champion of category dengan nilai 85,13 meraih gold 1, kontingen Papua Barat.

Lampiran ketujuh, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat kategori musik pop gerejawi. Urutan ke-19 dengan total nilai 60,20. Medali bronze 3, kontingen Kalimantan Timur. Urutan ke-18 dengan nilai 62,05. Meraih bronze 2, kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan ke-17 dengan nilai 63,09 meraih bronze 1 kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-16 dengan nilai 66,50 meraih silver 8 kontingen Maluku Utara. Urutan ke-15 dengan nilai 67,84 meraih silver 7 kontingen Sumatera Utara. Urutan ke-14 dengan nilai 69,10 medali silver 6 kontingen Bengkulu. Urutan ke-13 dengan nilai 69,59 medali silver 5 kontingen Papua Selatan. Urutan ke-12 dengan nilai 69,60 meraih silver 4 kontingen Kepulauan Bangka Belitung. Urutan ke-11 dengan nilai 72,39 meraih silver 3 kontingen Papua Barat Daya. Urutan ke-10 dengan nilai 76,24 medali silver 2 kontingen Jawa Timur. Urutan ke-9 dengan nilai 77,69 medali silver 1 kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-8 dengan nilai 80,65 medali gold 8 kontingen Nusa Tenggara Timur. Urutan ke-7 dengan nilai 80,76 meraih gold 7 kontingen Papua Barat. Urutan ke-6 dengan nilai 81,08 meraih gold 6 kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-5 dengan nilai 81,61 meraih gold 5 kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-4 dengan nilai 81,72 meraih gold 4 kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-3 dengan nilai 82,29 meraih gold 3 kontingen Jawa Tengah. Urutan ke-2 dengan nilai 83,45 meraih gold 2 kontingen Papua. Dan urutan pertama champion of category dengan nilai 84,02 meraih gold 1 kontingen Maluku.

penyerahan hadiah kepada untuk kategori vokal grup dan musik pop gereja. Yang pertama, kategori vokal grup berkenan Kapolda Papua Barat beserta Ibu.

Sulawesi Barat, penerima bronze, dan Kalimantan Barat, penerima silver, dan champion dari Papua Barat Daya. Berkenan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Dan selanjutnya kategori musik pop gereja yang akan diserahkan oleh koordinator juri. Yang pertama vokal grup yang akan diserahkan oleh Kapolda Papua Barat.

musik pop gereja meraih bronze, diraih oleh kontingen Sulawesi Tengah dan silver oleh Sulawesi Utara.

akan dengar keputusan dari Donri untuk Solo Anak. Lampiran 11 keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparoi Nasional nomor SKEP 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba Pesparoi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat kategori Solo Anak usia 11-15 tahun putra putri. Untuk urutan ke-36 dengan nilai 73,15 memperoleh silver 13 diraih oleh Kabupaten Kontingen Papua Pegunungan. Urutan ke-35 dengan nilai 73,74 mendapat silver 12 Kontingen Sumatera Barat. Urutan ke-34 dengan nilai 75,25 memperoleh silver 11 Kontingen Gorontalo. Urutan ke-33 dengan nilai 75,52 memperoleh silver 10 Kontingen Aceh. Urutan 32 dengan total nilai 76,79 memperoleh silver 9 Kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-31 dengan nilai 77,65 memperoleh silver 8 Kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-30 dengan nilai 77,83 silver 7 Kontingen Kalimantan Timur. Urutan 29 dengan nilai 77,93 silver 6 Kontingen Papua Tengah. Urutan 28 dengan total nilai 78,03 memperoleh silver 5 Kontingen Maluku Utara. Urutan ke-27 dengan total nilai 78,03

0: Kepulauan Bangka Belitung. Urutan ke-23 dengan total nilai 80,01 memperoleh gol 23 kontingen Bengkulu. Urutan ke-22 dengan total nilai 80,03 memperoleh gol 22 kontingen Sulawesi Tenggara. Urutan 21 dengan total nilai 80,59 memperoleh gol 21 kontingen Papua Barat Daya. Urutan ke-20 dengan total nilai 80,78 memperoleh gol 20 kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan 19 dengan total nilai 81,28 memperoleh gol 19 kontingen DKI Jakarta. Urutan ke-18 dengan total nilai 81,45 gol 18 kontingen Banten. Urutan ke-17 dengan total nilai 81,7 gol 17 diperoleh oleh kontingen Jawa Timur. Urutan ke-16 dengan total nilai 81,94 gol 16 kontingen Sulawesi Barat. Urutan ke-15 dengan total nilai 82,23 gol 15 kontingen Papua. Urutan ke-14 dengan total nilai 82,54 gol 14 kontingen Sulawesi Selatan. Urutan ke-13 dengan total nilai 83,33 gol 13 kontingen Kalimantan Selatan. Urutan ke-12 dengan total nilai 83,7 gol 12 kontingen Jawa Tengah. Urutan ke-11 dengan total nilai 84,28 gol 11 kontingen DI Yogyakarta. Urutan ke-10 dengan total nilai 84,86 gol 10 kontingen Papua Selatan. Urutan ke-9 dengan total nilai 85,24 gol 9 kontingen Jambi. Urutan ke-8 dengan total nilai 85,3 gol 8 kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-7 total nilai 85,58 gol 7 kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-6 dengan total nilai 85,76 gol 6 kontingen Papua Barat. Urutan ke-5 dengan total nilai 86,68 gol ke-5 kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-4 dengan total nilai 88,67 gol 4 kontingen Bali. Urutan ke-3 dengan total nilai 89,96 gol 3 kontingen Maluku. Urutan ke-2 dengan total nilai 90,07 gol 2 kontingen Nusa Tenggara Timur. Urutan pertama sebagai champion dalam kategori solo anak usia 11-19 dengan total nilai 93,63 gol 1 kontingen Sumatera Utara.
1: Berkenan Sekretaris Daerah Papua untuk dapat menyerahkan.
0: Saya sambung ya. Untuk kategori solo anak usia 7-10, lampiran ke-12 keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil lomba PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori solo anak usia 7-10 tahun putra-putri. Urutan ke-30 dengan total nilai 70,73 silver 20 kontingen Sulawesi Barat. Urutan ke-29 dengan total nilai 70,91 silver 19 kontingen Jawa Timur. Urutan ke-28 total nilai 72,03 silver 18 kontingen Sumatera Barat. Urutan

0: 27 dengan total nilai 72,42, silver 17, kontingen Nusa Tenggara Timur. Urutan ke-26 dengan total nilai 74,55, silver 16, kontingen Lampung. Urutan 25, total nilai 74,56, silver 15, kontingen Bali. Urutan ke-24, total nilai 74,57, silver 14, kontingen Maluku Utara. Urutan ke-23, total nilai 74,59, silver 13, kontingen Nusa Tenggara Barat. Urutan ke-22, total nilai 74,9, silver 12, kontingen Sulawesi Tengah. Urutan ke-21, total nilai 75,02, silver 11, Kepulauan Bangka Belitung. Urutan ke-20, total nilai 75,03, silver 10, kontingen Sulawesi Selatan. Urutan 19, total nilai 75,11, silver 9, kontingen DIY Yogyakarta. Urutan ke-18, total nilai 75,9, silver 8, kontingen Kalimantan Barat. Urutan ke-17, total nilai 76,46, silver 7, kontingen Papua Pegunungan. Urutan ke-16, nilai 76,91, silver 6, kontingen Papua Barat. Urutan ke-15, nilai 76,94, silver 5, kontingen Kalimantan Timur. Urutan ke-14, total nilai 77,26, silver 4, kontingen Jambi. Urutan ke-13, total nilai 78,76, silver 3, kontingen Kalimantan Utara. Urutan ke-12, total nilai 78,98, silver 2, kontingen Bengkulu. Urutan ke-11, total nilai 79,33, silver 1, kontingen Gorontalo. Urutan ke-10, nilai 80,48, gold 10, kontingen Jawa Tengah. Urutan 9, total nilai 80,86, gold 9, kontingen Maluku. Urutan ke-8, nilai 80,98, gold 8, kontingen Kalimantan Tengah. Urutan ke-7, nilai 81,12, gold 7, kontingen Sulawesi Tenggara. Urutan ke-6, nilai 81,48, gold 6, kontingen Sumatera Utara. Urutan ke-5, nilai 81,94, gold ke-5, kontingen Papua Tengah. Urutan ke-4, nilai 82,7, gold 4, kontingen Sulawesi Utara. Urutan ke-3, 82,99, gold 3, kontingen DKI Jakarta. Urutan ke-2, dengan total nilai 84,83, gold 2, kontingen Papua. Urutan pertama, sebagai champion dalam kategori solo anak usia 7-10 tahun, nilai 84,91, gold 1, kontingen Papua Barat Daya.
1: Berkenan menyerahkan hadiah kategori lomba solo anak 11-15 tahun oleh Sekretaris Daerah Papua dan kategori solo anak 7-10 tahun berkenan Bupati dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Berkenan untuk dapat menyerahkan hadiah.

Bangka Belitung dan gold 1 champion dengan perolehan nilai 93,63. Sumatera Utara.

Solo anak kategori 11 sampai 15 tahun dengan nilai 93,63. Kontingen K.

0: sampai 10 tahun akan diserahkan oleh Bupati dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Manokwari.
1: Silver diraih oleh kontingen dari Gorontalo

Sesuai di permintaan panitia, demi menghemat waktu, nanti kami mengumumkan di sini tidak menyebutkan nilainya. Hanya kategori, peringkat, dan putusan dari mana. Baik, saya mulai. Lampiran ke-9, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor .2 SKEP -08/LBPN/6/2026 tentang penetapan hasil lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat kategori Solo Remaja Pemuda Putra. Peringkat 29, Silver 21, utusan kontingen Aceh. Peringkat 28, Silver 20, utusan kontingen Bali. Silver 27, Silver 19, utusan Sulawesi Tengah. Silver 26, urutan 26, Silver 18, utusan Papua Barat Daya. Peringkat 25, Silver 17, utusan Bengkulu. Silver urutan 24, Silver 16, utusan Maluku Utara. Peringkat 23, Silver 15, utusan Kalimantan Timur. Peringkat 22, Silver 14, utusan Gorontalo. Peringkat 21, Silver 13, utusan Sulawesi Utara. Peringkat 20, Silver 12, utusan Sumatera Selatan. Peringkat 19, Silver 11, utusan Nusa Tenggara Barat. Peringkat 18, Silver 10, utusan Sumatera Utara. Peringkat 17, Silver 9, utusan Nusa Tenggara Timur. Silver urutan 16, Silver 8, utusan Lampung. Peringkat 15, Silver 7, utusan Maluku. Peringkat 14, Silver 6, utusan Sumatera Barat. Peringkat 13, Silver 5, utusan Kalimantan Selatan. Peringkat 12, Silver 4, utusan Papua. Peringkat 11, Silver 3, utusan Jawa Timur. Peringkat 10, Silver 2, utusan Jambi. Urutan 9, Silver 1, utusan Kalimantan Barat. Peringkat 8, Gold 8, utusan Jawa Tengah. Peringkat 7, Gold 7, utusan Sulawesi Barat. Peringkat 6, dengan nilai 81,00, Gold 6, utusan Papua Barat. Peringkat 5, dengan nilai 83,14, Gold 5, utusan Kalimantan Tengah. Peringkat 4, dengan nilai 83,17, Gold 4, utusan DI Yogyakarta, dari Istimewa Yogyakarta. Utusan 3, urutan 3, dengan nilai 83,97 sebagai Gold 3, utusan Kalimantan Utara.

0: 2 dengan nilai 83,98. Gol 2, utusan Sulawesi Selatan. Peringkat 1 dengan nilai 84,60 sebagai gol 1. Peringkat champion, utusan DKI Jakarta. Lampiran 10, keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Persparawi Nasional nomor SKP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil Lomba Persparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat kategori Solo Remaja Pemuda Putri. Peringkat 30, Silver 16, utusan Aceh. Peringkat 29, Silver 15, utusan Kalimantan Tengah. Peringkat 28, Silver 14, utusan Sumatera Barat. Peringkat 27, Silver 13, utusan Kalimantan Timur. Peringkat 26, Silver 12, utusan Kalimantan Utara. Peringkat 25, Silver 11, utusan Sulawesi Utara. Peringkat 24, Silver 10, utusan Bengkulu. Peringkat 23, Silver 9, utusan Papua Tengah. Peringkat 22, Silver 8, utusan Kepulauan Bangka Belitung. Peringkat 21, Silver 7, utusan Gorontalo. Peringkat 20, Silver 6, utusan Sulawesi Tengah. Peringkat 19, Silver 5, utusan Jambi. Peringkat 18, Silver 4, utusan Sulawesi Selatan. Peringkat 17, Silver 3, utusan Nusa Tenggara Barat. Peringkat 16, Silver 2, utusan Maluku. Peringkat 15, Silver 1, utusan Sulawesi Barat. Peringkat 14, Gold 14, Papua Selatan. Peringkat 13, Gold 13, DI Yogyakarta. Peringkat 12, Gold 12, Maluku Utara. Peringkat 11, Gold 11, utusan Kalimantan Selatan. Peringkat 10, Gold 10, utusan Papua. Peringkat 9, Gold 9, utusan Papua Barat Daya. Peringkat 8, Gold 8, utusan Sumatera Utara. Peringkat 7, Gold 7, Papua Barat. Peringkat 6, dengan nilai 85,25. Gold 6, utusan Banten. Peringkat 5, dengan nilai 85,49. Gold 5, utusan Bali. Peringkat 4 dengan nilai 85,61, kategori Gold 4, utusan Lampung. Peringkat 3 dengan nilai 86,29, Gold 3, utusan Kalimantan Barat. Peringkat 2 dengan nilai 86,44, Gold 2, utusan DKI Jakarta. Peringkat 1 dengan nilai 86,75, gol 1, predikat champion, kontingen Jawa Timur.
1: Berkenan menyerahkan hadiah kategori lomba Solo Remaja Putra Wakil Ketua 3 LPPN.
2: Kepada pemenang silver 1 diraih oleh kontingen Kalimantan Barat.

9 Papua, gol 8 Kalimantan Tengah, gol 7 Sulawesi Tengah, gol 6 Maluku, gol 5 DKI Jakarta, gol 4 Sumatera Utara, gol 3 Papua Barat, gol 2 Sulawesi Utara. Champion kategori ini gol 1 adalah Sulawesi Selatan. 8 Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional nomor SKEP garing 08 garing LPPN garing 6 garing 2026 tentang penetapan hasil Lomba Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Papua Barat. Kategori musik gerejawi Nusantara ada 16 peserta, silver kedua Papua Tengah, silver pertama Sulawesi Tenggara, gol 14 Sulawesi Barat, gol 3

0: 13, Sulawesi Tengah, Gol 12, Papua Pegunungan, Gol 11, Maluku Utara, Gol 10, Kalimantan Tengah, Gol 9, Sumatera Utara, Gol 8, Kalimantan Barat, Gol 7, Sulawesi Selatan, Gol 6, Jambi, Gol 5, Papua, Gol 4, Papua Barat Daya, Gol 3, Maluku, Gol 2, Papua Barat, champion kategori ini, Gol 1, Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah lomba kategori paduan suara remaja pemuda oleh Wakil Ketua DPR Papua Barat. Kategori paduan suara anak berkenan menyerahkan hadiah Pangdam 18 Kasuari. Dan selanjutnya menyerahkan hadiah lomba kategori musik gereja Nusantara oleh Sekretaris LPPN.
2: Kategori paduan suara remaja putra untuk silver kontingen dari Jambi dan gold Kalimantan Timur, dipersilakan untuk segera mengambil tempat.

0: dia lomba paduan suara anak silver oleh Maluku Utara dan gold Sulawesi Selatan. Kami persilakan untuk mengambil tempat di depan.
1: Berkenan tanggal 18 Kasuari untuk dapat menyerahkan hadiah lomba.
0: Silver oleh kontingen dari Maluku Utara dan gold kontingen Sulawesi Selatan.

0: Selanjutnya penyerahan hadiah lomba kategori musik gereja Nusantara oleh Sekretaris LPPN.
1: Sulawesi, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara meraih silver dan Sulawesi Utara champion.

0: Saya akan membacakan lampiran 3, paduan suara wanita. Jumlah peserta 20, 4 mendapatkan silver dan 16 gold. Silver 4 diperoleh oleh utusan Riau. Silver 3, utusan Sulawesi Tenggara. Silver 2, utusan Papua Tengah. Silver 1, utusan Maluku Utara. Gold 16, utusan Bali. Gold 15, utusan Sumatera Selatan. Gold 14, utusan Jawa Timur. Gold 13, utusan Maluku. Gold 12, utusan Papua Pegunungan. Gold 11, utusan Papua. Gold 10, utusan Jambi. Gold 9, utusan Kalimantan Tengah. Gold 8, utusan Papua Barat Daya. Gold 7, utusan Sumatera Utara. Gold 6, utusan Sulawesi Tengah. Gold 5, utusan Sulawesi Barat. Gold 4, utusan Jawa Tengah. Gold 3, utusan DKI Jakarta. Gold 2, utusan Papua Barat. Dan keluar sebagai champion of the category, Gold 1, utusan Sulawesi Utara. Berikutnya, lampiran kedua. Paduan suara pria, jumlah peserta 22, 4 peserta mendapatkan silver, 18 peserta mendapatkan gold. Silver 4 diperoleh oleh utusan Sulawesi Barat. Silver 3 oleh utusan Sulawesi Tenggara. Silver 2 utusan Bali. Silver 1, utusan Kepulauan Riau. Gold 18, utusan Maluku Utara. Gold 17, utusan Sulawesi Selatan. Gold 16, utusan DKI Jakarta. Gold 15, utusan Kalimantan Barat. Gold 14, utusan Kalimantan Tengah. Gold 13, utusan Papua Tengah. Gold 12, utusan Papua. Gold 11, utusan Jawa Tengah. Gold 10, utusan Jambi. Gold 9, utusan Sumatera Utara. Gold 8, utusan Jawa Timur. Gold 7, utusan Sulawesi Tengah. Gold 6, utusan Kalimantan Timur. Gold 5, utusan Papua Barat Daya. Gold 4, utusan Papua Pegunungan. Tiga besar, Gold 3, utusan Provinsi Maluku. Gold 2, utusan Papua Barat. Keluar sebagai champion of the category, Gold 1, utusan Sulawesi Utara. Saya bacakan lampiran terakhir, lampiran 1. Kategori paduan suara dewasa campuran diikuti oleh 27 peserta. 5 peserta mendapatkan silver, 22 peserta mendapatkan gold. Silver 5, Provinsi Bali. Silver 4, utusan Kalimantan Barat. Silver 3, utusan Sumatera Selatan. Silver 2, utusan Kalimantan Selatan. Silver 1, utusan Lampung. Gold 22, utusan Sulawesi Tenggara. Gold 21, utusan Banten. Gold 20, utusan Papua Selatan. Gold 19 utusan Kalimantan Timur. Gold 18 utusan DKI Jakarta. Gold 17 utusan Papua. Gold 16 utusan dari Jambi. Gold 15 utusan dari Sulawesi Tengah. Gold 14 utusan Jawa Timur. Gold 13 utusan Sumatera Utara. Gold 12 utusan Jawa Tengah. Gold 11 utusan Kalimantan Tengah. Gold 10 utusan Maluku. Gold 9 utusan Maluku Utara. Gold 8 utusan Papua Pegunungan. Gold 7 utusan Sulawesi Selatan. Gold 6 utusan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gold 5 utusan Papua Tengah. Gold 4 utusan Papua Barat Daya. Saya bacakan 3 besar. Gold 3 utusan Papua Barat. Gold 2 utusan Jawa Barat. Dan Gold 1 champion of the category dari Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah lomba paduan suara wanita Bapak Gubernur beserta Ketua Penggerak PKK Provinsi Papua Barat.
2: Kami persilakan yang akan meraih silver 1 Maluku Utara dan champion Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya berkenan menyerahkan hadiah lomba kategori paduan suara pria oleh Ketua LPPD Papua Barat beserta Ibu.
2: Untuk paduan suara pria, silver diraih oleh Kepulauan Riau dan gold kembali Sulawesi Utara.
1: Selanjutnya, penyerahan hadiah kategori lomba paduan suara dewasa campuran oleh Ketua LPPN.
2: Silver diraih oleh Lampung dan gold kembali diraih oleh kontingen dari Sulawesi Utara.

Dan inilah dia, champion paduan suara wanita.

Pembukuan suara pria, silver diraih oleh kontingen dari Kepulauan Riau. Dan gold champion kembali diraih oleh kontingen Sulawesi Utara.

para pria. Pemenang silver diraih oleh kontingen dari Kepulauan Riau dan gold champion kontingen dari Sulawesi Utara.

Inilah dia silver yang diraih oleh kategori paduan suara pria Kepulauan Riau dan gold champion kita kembali diraih Sulawesi Utara. Malam yang luar biasa tentunya untuk Sulawesi Utara.

0: penyerahan hadiah lomba kategori paduan suara dewasa campuran.
1: Silver diraih oleh kontingen dari Lampung. Dan

inilah dia, peraih silver kategori paduan suara dewasa campuran dari Lampung. Dan mari berikan sambutan yang meriah.

0: untuk seluruh kontingen untuk bisa mundur dari panggung yang ada di bagian bawah. Ya, panggung champion. Kita masih ada dalam pengumuman para pemenang. Mohon kerjasamanya, mohon ketertibannya. Ya. Dan untuk pengambilan gambar, kami persilakan para wartawan, media, awak media untuk mengambil dari samping kiri dan samping kanan.
1: Di Manokwari, pada bulan purnama malam ini, di Papua Barat sudah pukul 11. Jadi mohon maklum untuk saudara-saudara di Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pesta Rohi Nasional tentang pemenang Grand Prix Pesta Rohi Nasional tahun 2006. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Rohi Nasional menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Rohi Nasional tentang pemenang Grand Prix Pesta Rohi Nasional 14 tahun 2026. Kesatu, menetapkan paduan suara dewasa campuran Provinsi Sulawesi Utara dengan total nilai 93,09 sebagai pemenang Grand Prix Pesta Rohi Nasional 14 2026. Kedua, pemenang Grand Prix Pesta Rohi Nasional 14 2026 berhak menerima Piala Menteri Agama. Ketiga, keputusan Dewan Juri dan hasil yang telah ditetapkan bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2026 Ketua Umum Lembaga Pengembangan

0: Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Tolong.
0: Berkenan menyerahkan piala Grand Prix sekaligus kepada peserta kontingen dari Sulawesi Utara untuk boleh naik ke atas panggung.

0: Perkembangan PES Parawi Nasional, juara umum PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026. Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional tentang juara umum PES Parawi Nasional ke-14 tahun 2026. Kesatu, menetapkan kontingen Provinsi Sulawesi Utara dengan perolehan 4 champions dari 12 kategori lomba sebagai juara umum PES Parawi Nasional 14 tahun 2026. Kedua, juara umum PES Parawi Nasional 14 tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berhak menerima Piala Presiden. Ketiga, Piala Presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua adalah piala bergilir yang akan diperebutkan kembali di ajang PES Parawi Nasional 15 di Sulawesi Tengah mendatang. Keempat, keputusan Dewan Juri dan hasil yang ditetapkan bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Juni 2026, Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Nasional, Jean-Marie Tulung.
1: Penyerahan hadiah lomba Piala Umum Juara Umum Piala Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Dan juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14

Benar-benar di malam hari ini. Dan kita sudah mengikuti penutupan Pesta Rawi 14 2026 di Taman Lokal. Selanjutnya lagu menemani Anda di malam hari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: Vitinho. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
0: Dalot, Dalot, Matheus Nunes, Nunes, Felix, Felix, José.
2: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak

0: mudah untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Yalah dunianya.

Zinedine Zidane dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang dan efektif.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dan juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan

notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dengan terdengar irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan besok pagi jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7.

7 MHz. Dan studio kami yang bertugas saya Nita Operator Aditya. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap dudara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Selamat berjaya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 29 bulan 6 2026, melalui pemancar FM pada 96.7 MHz, melalui pemancar siarkan langsung jalan menggunakan lapangan Manokwari. Selamat begitu siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup, kami masih sehat. Kami umur panjang. Bapa, saat ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu yang tertulis di Kisah Para Rasul 8:29 sampai 31. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Roh Kudus, siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini jatuh, tumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 60 kali lipat, ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, beri keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul 8 ayat 29 sampai 31. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita berkata, mendengar suara Roh Kudus. Mengapa Filipus mendengar suara Roh Kudus? Sebab Filipus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 bagian terakhir. Tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang dibaptis dengan Roh Kudus pasti mendengar suaranya. Kemudian, apa yang dikatakan Roh Kudus pasti terjadi. Jadi, pendengar yang diberkati Tuhan, Filipus mendekati kereta itu dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Maka, Filipus mengerti bahwa Roh Kudus mengutus Filipus untuk menolong

Dasida itu. Jadi sekali lagi Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Maka langsung sida-sida itu jawab kepada Filipus, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, nats yang sida-sida itu baca seperti ini, Yesaya 53 ayat 7. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka sida-sida itu sangat bingung. Dia berkata dalam hatinya, domba macam apa seperti ini? Apakah nabi ini berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain? Sida-sida itu tidak mengerti. Oleh sebab itu saat itulah Roh Kudus berbicara kepada Filipus dan mengutusnya kepada sida-sida yang duduk di atas keretanya dan membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus bertanya kepada sida-sida itu, sekali lagi, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Singkat kata, bahwa sida-sida itu mengundang Filipus naik ke atas kereta dan duduk bersamanya di kereta. Lalu sida-sida itu bertanya kepada Filipus, Bapa, aku bertanya kepadamu, apakah nabi berbicara tentang dirinya atau berbicara tentang orang lain? Disitulah Filipus menjawab kepada sida-sida itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, Filipus berkata kepada sida-sida itu, nats yang Bapa baca itu, Nabi Yesaya bernubuat tentang seorang 800 tahun yang lalu. Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus yang kemarin kamu salibkan itu. Yesus Kristus itu diibaratkan sebagai domba. Pada saat prajurit-prajurit Roma membawa dia dan mereka menyalibkan dia, mereka paku tangannya, mereka paku kakinya, tetapi Yesus tidak membuka mulutnya. Ketika sida-sida itu mengerti, lalu dia berkata, aku baru mengerti bahwa Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu. Itulah satu contoh bahwa ketika kita mendengar suara Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengutus kita untuk mengerjakan pekerjaan yang nyata-nyata jadi. Oleh sebab itu, sedang mereka berbicara tentang Yesus Kristus dan penyalibannya, sida-sida itu melihat air. Lalu sida-sida itu berkata kepada Filipus, di sini ada air. Apakah halangannya aku dibaptis? Lalu sida-sida itu menghentikan keretanya. Lalu keduanya turun ke dalam air. Filipus membaptis sida-sida itu. Setelah sida-sida itu dibaptis, dengan sekejap roh mengangkat Filipus. Dan sida-sida itu mencari Filipus. Tetapi Filipus tidak ada. Tetapi sida-sida itu pulang ke tanah Etiopia dengan sukacita. Karena dia sudah dibaptis, dia sudah tahu ayat yang dia baca bahwa dialah Yesus Kristus yang diibaratkan seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah satu contoh. Contoh yang kedua, Petrus mendengar suara Roh Kudus karena Petrus dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat 19 sampai 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh,
ada tiga orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Cerita

Petrus sedang berdiri berpikir tentang binatang-binatang dalam kain itu. Apa maksud Tuhan? Sehingga Tuhan memperlihatkan binatang-binatang yang haram itu, lalu Tuhan menyuruh aku makan. Petrus belum mengerti maksud Tuhan. Tetapi Petrus mendengar suara Roh Kudus berkata kepadanya, ada tiga orang mencari engkau. Jadi singkat kata, tiga orang itu bawa Petrus sampai di rumah Cornelius perwira Italia itu. Jadi ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyembahnya dan sambil tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus, tetapi Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Kemudian singkat kata, Cornelius berkata kepada Petrus, sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Tetapi sebelumnya pendengar yang diberkati Tuhan dengar dulu bahwa ketika Petrus masuk dan duduk bersama-sama dengan Filipus dan orang banyak yang kumpul itu, Cornelius berkata kepada Petrus, kemarin jam 3, malaikat menampakkan diri kepadaku dan berkata kepadaku, Cornelius, doamu didengar oleh Bapa di surga. Karena engkau memberi sedekah kepada orang Yahudi dan engkau selalu setia berdoa. Oleh sebab itu utuslah seorang utusan ke Petrus. Dia akan datang dan dia akan berbicara tentang aku. Lalu aku menyuruh orang datang kepadamu dan sekarang engkau sudah datang di tengah-tengah kami. Kami semua sudah hadir dan kami mau mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepadamu. Lalu Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Disitulah Petrus dia mengerti bahwa yang dimaksud penglihatan binatang-binatang haram itu ialah orang-orang Italia, keluarga Cornelius. Karena orang Yahudi selalu punya pandangan bahwa bangsa lain itu bangsa yang haram, bangsa yang tidak punya hukum, bangsa yang tidak punya Tuhan. Sehingga mereka tidak mau beritakan kebenaran itu kepada bangsa lain. Tetapi Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan tidak membenarkan bangsa manapun di dunia ini. Setiap bangsa manapun melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Lalu Petrus berbicara, menyaksikan penderitaan kehidupan Tuhan Yesus kepada Filipus dan semua sanak saudaranya yang kumpul dalam rumah Cornelius. Disitulah Roh Kudus turun dan mereka semua berbahasa roh. Lalu Petrus berkata, siapa yang melarang kita untuk membaptis orang-orang ini? Mereka telah berbicara dalam bahasa roh. Oleh sebab itu, Petrus bangkit berdiri dan membaptis mereka semua dalam nama Yesus. Itulah sebabnya ketika kita mendengar suara Roh Kudus, Roh Kudus itu mengantar kita melakukan pekerjaan yang mulia, supaya melalui pelayanan kita nama Yesus dimuliakan, ditinggikan. Orang dengan nama ini mereka akan diselamatkan. Perwira Italia itu adalah orang Italia. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka menerima Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika Petrus kembali ke Yerusalem, para majelis, para mahkamah, pemimpin-pemimpin agama mereka memarahi Petrus karena Petrus membaptis orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tetapi Petrus menceritakan segala sesuatu al-hikwal dari perjalanan pelayanannya

0: kepada pemimpin-pemimpin agama yang ada di Yerusalem bahwa Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Dari bangsa manapun, dari suku manapun yang percaya kepadanya dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Disitulah maka penginjilan mulai keluar dari Yerusalem. Injil keluar dari Yerusalem ke bangsa-bangsa manapun. Dan khusus kita dari tanah Papua. Sekali khusus kita di tanah Papua ini. Otto dan Geisler bahwa Injil itu tiba di tanah Papua ini pada tanggal 5 Februari 1855 sampai sekarang. Kita dibaptis dalam nama Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga akan diselamatkan. Oleh sebab itu, firman ini menjadi pelajaran penting bagi umat Tuhan. Menjadi pelajaran penting bagi khususnya para pendeta. Siapapun dia. Kalau dia mengamalkan kebenaran, kita tidak boleh melarang mereka. Mereka beribadah sesuai dengan iman percaya mereka. Mereka percaya kepadanya. Kita hanya memberitakan Injil kebenaran itu. Siapa yang percaya dibaptis dalam nama Yesus supaya semuanya diselamatkan. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kita sebagai hamba-hamba Tuhan lakukan ialah kita harus baptis dalam Roh Kudus. Barulah kita mendengar suara itu. Kalau tidak dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, tidak mungkin engkau akan mendengar suaranya. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Dia mau masuk dan bertakhta di hati yang kudus, hati yang percaya, hati yang tidak bimbang, hati yang betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian suatu saat, ketika roh itu mengutus kita juga, kita pergi. Sebab apa yang kita kerjakan pasti akan terjadi. Dengan demikian kita bawa nama itu kepada banyak orang. Supaya orang percaya kepada Yesus dan ketika dia mati, dia diselamatkan. Kita mendapat buah pada waktu nanti Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan raja. Dia duduk di takhta pengadilannya. Kita semua masing-masing menghadap takhta pengadilannya. Satu persatu akan maju dan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di dunia ini. Apalagi kita sebagai pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua. Kita harus mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanan kita. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bawa banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita diberkati, kita dapat upah di saat itu. Tetapi kalau kita kerja, kita tidak punya hasil apa-apa, maka kita akan malu di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus duduk di takhtanya, takhta bukan takhta seperti di dunia ini. Bukan takhta seperti takhta raja. Manusia tidak, takhta presiden tidak. Takhta yang penuh kemuliaan dan penuh kebenaran dan keadilan. Maka apa yang akan membuat kita bangga, kita berdiri dengan perasaan tidak takut di hadapan Yesus, ialah kita bawa jiwa-jiwa banyak untuk diselamatkan. Karena pendengar yang diberkati Tuhan, akhir zaman ini ada dua hal yang akan manusia kita hadapi, yaitu kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi ada neraka yang menyala-nyala untuk menampung nabi-nabi palsu, orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mau bertobat, akan dibuang ke dalam api yang kekal ini. Oleh sebab itu, tugas dan pelayanan kita untuk merampas umat Tuhan ini daripada api siksaan ini ialah kita memberitakan nama Yesus supaya orang percaya kepadanya, baptis dalam namanya, dan pada saatnya akan masuk dalam kerajaan surga, kita mendapat upah dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman yang saya sampaikan kepada umat Tuhan, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, bekerja dengan setia, bekerja dengan rendah hati, jaga kekudusan, kesucian, karena Roh Kudus itu roh yang kudus dan suci. Dia akan berbicara kepada saudara. lalu saudara kerjakan tugas yang diberikan kepadamu, maka akan berhasil seperti Filipus, berhasil seperti Petrus, dan selamatkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga, karena kesempatan ini kami baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengar suara Roh Kudus. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu, hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus, jelaskan firman ini dengan singkat, padat, dan gampang, sehingga umat yang dengar mengerti dan melakukannya. Dengan demikian, kami hidup menjaga kekudusan, karena Roh itu bukan di luar. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Dan Roh Kudus itu suatu saat akan mengutus kami seperti Roh Kudus mengutus Filipus dan Roh Kudus mengutus Petrus. Dengan demikian, tugas dan pelayanan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, hamba berdoa bagi kepala RI dan staff-Nya. Tuhan, tempat inilah kebenaran firman-Mu disiarkan di seluruh dunia ini. Telinga akan mendengar kebenaran firman-Mu ini. Oleh sebab itu, berkatilah kepala RI dan staff-Nya. Program kerja mereka, hamba berdoa di hadapan Tuhan. Berkati program kerja mereka sehingga program kerja mereka berhasil. Di sana juga pasti ada unsur-unsur muatan-muatan kebenaran Injil di dalam program-program kerja itu. Umat Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, hamba berdoa untuk istri dan anak-anak mereka, Tuhan berkati. Secara khusus, hamba berdoa untuk seorang teman yang selalu setia dan penuh kerendahan hati untuk kami sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dia, istrinya, anak-anaknya kalau ada, Tuhan memberkati. Dalam pendidikan, berkat. Bapa di surga, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, terutama supaya mereka bekerja seperti Petrus dan Filipus, supaya umat Tuhan diberkati dan mengerti firman-Mu. Bapa hamba juga berdoa untuk diri hamba di hadapan Tuhan. Berilah diri hamba seperti hamba yang melayani, seperti hamba yang tidak berguna, tetapi mengerjakan pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan Tuanku, yaitu Yesus Kristus. Bapa hamba melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Siapa yang bermusuhan dengan hamba, Tuhan hamba berdoa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka yang memberkati dan sayang kepada hamba, hamba berdoa Tuhan terus memberkati mereka. Bapa hamba berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat-pejabat tinggi negara, Tuhan memberkati. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini, supaya kami hidup aman dan umat-umat Tuhan selalu beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, dan selalu bersama kami di program 496.7 MHz. Dari studio bertugas selalu bernama saya Alex Kumyar, dan selalu saya bersama Anda dengan pendengar di pohon-pohon Anda berada, dengan beberapa informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 dari Manokwar, yang selalu setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu rohani yang masih kemudianlah ya untuk pendengar di pagi hari ini, mengantarkan suasana rohani-rohani yang akan menemani Anda di pukul 6 nanti atau 6.05 atau 10 menit ya. Selalu setia bersama kami di program 4 dari Manokwar, yang selalu setia bersama Anda.

Di edisi program 4 Enslika Indonesia kali ini.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tak tahu, tak sadar kau selalu coba menjauh.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Musical Convent.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar untuk kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan dua gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: juga masuk dalam daftar Griezmann atau efek Nusantara setelah melalui proses durasi dari standar dari pemerintah pusat. Sementara juga persiapan festival biak Menara Wampasi Pasir terus mencapai 80 hingga 90%. Pemerintah menargetkan persiapan termasuk infrastruktur rangkaian acara selesaikan sebelum akhir Juni 2026. Penyelenggaraan festival tersebut ini akan titik untuk mendorong pemerataan aktivitas dan pemerintah menjadi memberikan sebagai penggerak utama dan pemegang kesejahteraan masyarakat di Biak Numfor. Kapolri, sejumlah pejabat Kapolda Papua Barat, Kapolri otaksi terhadap seluruh perwira untuk lingkungan Polri di Polda Papua Barat pergantian jabatan meliputi sejumlah pejabat hingga dua kepala polisi atau seros dalam Kapolres. Pelaksanaan tugas Umas Abi Humas Polda Papua Barat Pol Agung Kurniawan mengatakan mutasi merupakan bisa dalam organisasi Polri sebagai pembinaan karir atau penggelaran organisasi. Polda Papua Barat menyampaikan atas perdisaksi dan menyiapkan petugas para pejabat yang baru. Dewan Juri Nasional Kategori Suara Sejenis Wanita atau PSW di Pesparo Nasional tahun 2026 Manokwari menilai kualitas dalam mengalami peningkatan verifikasi dibanding pelaksanaan sebelumnya.
1: Baik kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026, kehadiran kita semua

0: diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026. Festival ini sendiri adalah representasi dari Provinsi Papua dalam ajang Karisma Event Nusantara yang dilakukan didahului dengan kurasi oleh teman-teman di pusat yang memastikan bahwa event ini memang sudah diakuisisi sebagai event yang dapat dilakukan atau selama ini berjalan dengan standar nasional. Tentu ini menjadi passion, juga menjadi tantangan, tetapi experience bagi kita. Ketika orang tiba ke Biak, dia bisa mendapatkan experience, pengalaman, juga hal-hal lain yang mungkin tidak didapatkan di daya tarik wisata yang lain di Indonesia. Festival Biak Menara Wampasi sendiri akan dilakukan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bisa datang ke Biak dan mengeksplor apa yang ada di Biak sebagai representasi dari salah satu event nasional yang dilaksanakan di tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua.
1: Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesuari Nasional ke 14 Manokwari Papua Barat terus menghadirkan berbagai cerita menarik, mulai dari penampilan memukau atau kontingen di Lomba-Lomba Semarang atau MKM menyampaikan untuk dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia. Dan juga di balik penampilan tersebut juga bersimpan perjuangan panjang dan para peserta selama 1 tahun, dan seorang anggota kontingen joki mengaku seharus yang menggugup berdiri di hadapan dewan juri, dan joki juga mengatakan untuk dapat pimpinan dalam mendampingkan kontingen dalam mengingatkan tim untuk berharap melalui membawa nama Maluku meraih prestasi sekaligus memberikan kebanggaan masyarakat Maluku bagi berada di Manokwari maupun halam kampung halaman. Ajang Berpesarawi 14 tidak ada juga dengan area paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi ruang memperherat saudara atau antar provinsi dalam semangat kebersamaan keberagaman Indonesia. Menurut Herman, apresiasi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim, namun bagi yang utama menampilkan prestasi melainkan persembahkan pujian melalui Tuhan membawa berkat bagi banyak orang. Pesparawi Nasional 2020 diikuti ribuan 38 provinsi membandingkan 12. Jumlah kegiatan ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka 20 Juni lalu RTP Provinsi Manokwari dijadwalkan akan 28 Juni 2020. Demikian jurnal Pesparawi Nasional Manokwari. Saya Putra Arianto dari Manokwari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat terus menghadirkan berbagai cerita menarik, mulai dari penampilan memukau para kontingen di acara lomba semarak pameran UMKM yang menampilkan produk unggulan dari seluruh Nusantara, hingga persiapan panitia menyambut penutupan yang direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Penampilan kontingen paduan suara remaja campuran Provinsi Maluku berhasil memukau penonton dalam ajang Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Harmoni suara yang dipadukan dengan penghayatan mendalam membuat penampilan mereka mendapat tepuk tangan panjang dari para penonton yang memadati di lokasi perlombaan. Di balik penampilan tersebut tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani para peserta selama hampir 1 tahun. Salah seorang anggota kontingen, joki, mengaku terharu sekaligus gugup saat berdiri di hadapan dewa juri dan penonton. Joki mengatakan dukungan dari berbagai pihak termasuk kehadiran pimpinan daerah yang mendampingi kontingen Maluku menjadi penyemangat bagi seluruh anggota tim untuk dapat tampil maksimal.
3: Waktu tampil tadi
4: dua kalah, terharu, grogi.
3: Persiapannya sudah berapa lama?
4: Hampir 1 tahun. Terharu karena apa? Latihan banyak kendala. Terharu juga latihan kurang pas orang. Saat kali naik panggung langsung full.
3: Berapa lama persiapannya?
4: Hampir 1 tahun.
3: 1 tahun persiapannya.
4: Harapannya semoga Maluku bisa jadi yang terbaik.

0: semoga bisa kasih yang terbaik buat orang-orang yang ada, orang Maluku yang ada di Manokwari. Kesannya ya mesti lebih baik lagi lah.
1: Ia berharap perjuangan yang telah dilalui mampu membawa nama Maluku meraih prestasi, sekaligus memberikan kebanggaan bagi masyarakat Maluku, baik yang berada di Manokwari maupun di kampung halaman. Ajang Pesparawi Nasional 14 tidak hanya menjadi arena kompetisi paduan suara gerejawi, tetapi juga menjadi ruang mempererat persaudaraan antar provinsi dalam semangat kebersamaan dan keberagaman Indonesia. Selain perlombaan, perhatian pengunjung juga tertuju pada pameran UMKM Pesparawi Nasional 14 yang menghadirkan produk-produk unggulan dari berbagai daerah. Salah satu stan yang ramai dikunjungi adalah stan dari Provinsi Kalimantan Timur yang menampilkan aneka produk khas suku Dayak. Mulai dari madu asli Kalimantan, minyak urut tradisional, lulur berbahan alami, hingga kerajinan tangan yang berupa tas rotan, manik-manik, topi, kipas, dan pakaian adat Dayak. Penjaga stan Kalimantan Timur, Mapela Sandri, mengatakan bahwa seluruh produk tersebut merupakan hasil karya masyarakat lokal yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Menurutnya, madu hitam menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati karena dipercaya baik untuk kesehatan, sementara madu kuning banyak dicari untuk menjaga stamina. Tidak kalah menarik, topi adat khas Dayak yang dihiasi oleh bulu burung ruai juga menjadi incaran pengunjung karena memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi.
2: Ini ada madu asli Kalimantan, ada minyak urut dari Kalimantan, minyak Dayak. Ini juga ada lulur khas Dayak, lulur kecantikan, Mbak ya. Ini ada terbuat dari padi muda, terus ada rempah-rempah, lemon, bunga Tanjung, Pak ya. Terus ini kami ada manik-manik, ada kopi, ada kipas Kalimantan, ada baju Dayak.
3: Untuk yang paling populer di Dayak,
2: topi yang ada ada bulunya, Pak.
3: Iya.
2: Yang ada bulunya. Bulu burung ruai.
1: Pameran UMKM Pesparawi menjadi wadah promosi produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Saudara pendengar, penampilan memukau dari kontingen Papua Barat pada kategori paduan suara anak dan paduan suara wanita juga menuai apresiasi luar biasa dari penonton. Harmonisasi suara, ekspresi, dan penghayatan dari penyanyi cilik dan ibu-ibu ini bahkan membuat banyak penonton memberikan tepuk tangan panjang usai penampilan mereka. Pelatih sekaligus konduktor paduan suara Papua Barat, Herman Sinapa, mengatakan bahwa keberhasilan anak-anak tampil maksimal merupakan buah dari latihan yang konsisten selama kurang lebih 6 bulan. Herman mengatakan, kunci utama dalam membangun kualitas sebuah paduan suara adalah latihan yang disiplin dan berkesinambungan.
4: Sebagai pelatih, kita harus memahami bahwa bagaimana dalam paduan suara anak itu, tetap karakter anak-anak itu tetap harus keluar. Sebenarnya tidak susah kalau kita mengerti dengan dunia mereka. Anak-anak itu adalah dunia bermain. Jadi dalam sistem latihannya pun harus dalam dunia bermain. Harapan saya tentu yang paling penting adalah bahwa kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan kami mengeluarkan kemampuan kami dengan maksimal.
1: Apresiasi yang diberikan penonton menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim. Namun, bagi Herman, tujuan utama penampilan bukan hanya semata mengejar prestasi, melainkan mempersembahkan pujian yang memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi banyak orang. Penampilan paduan suara anak Papua Barat pun semakin mengukuhkan semangat tuan rumah untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kategori lomba pada Pesparawi Nasional di Manokwari. Sementara itu, panitia terus mempersiapkan penutupan Pesparawi Nasional 14 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 mendatang. Sekretaris Daerah Papua Barat yang juga Ketua Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Ali Baham Temong Mere, mengatakan bahwa penutupan direncanakan akan dihadiri sekaligus ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Ali Baham, informasi tersebut diperoleh saat panitia mengantar jajaran Kementerian Agama yang sebelumnya menghadiri rangkaian kegiatan Pesta Rawi di Manokwari. Selain itu, Ali Baham juga berharap seluruh rangkaian Pesta Rawi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses hingga penutupan nanti. Kehadiran Menteri Agama diharapkan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembinaan kehidupan keagamaan serta penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.
5: Kemarin ketika kami antar beberapa pejabat termasuk Ibu Menteri Agama dan juga Direktur Dimas Kristen, ya, mantan Kanwil Agama Kristen Agama Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa Bapak Menteri Agama merencanakan untuk menutup acara Pesta Rawi Nasional di Manokwari.
1: Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 diikuti ribuan peserta dari 38 provinsi dan mempertandingkan 12 kategori lomba. Pesta Rawi yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada 20 Juni lalu di RTP Borasi Manokwari ini dijadwalkan berakhir pada 28 Juni 2026. Mendengar demikian jurnal Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Dari Manokwari, saya Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang tokoh-tokoh legendaris

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ya, masih di pukul 8:56 ya. Selalu saya bersama kami di program 4 dan Selika Indonesia kali ini untuk pendengar dimanapun anda berada dengan informasi-informasi yang selalu saya bersama kami di program 4 dari Manokwar yang selalu saya bersama anda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang

dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Isn't that it? Don't you mean Impy?
1: Se me hace todo